0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okay, I rasa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
0: Yeah. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
3: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia, satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembusi jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan betapa panjang dan luar biasanya perjalanan karier Ronaldo di pentas bola sepak dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
0: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
4: Shakira. We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

0: dinantikan persembahan Ismail Inzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tak kat gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
2: Tak ni apa hal? Memang
3: kau tutup.
4: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita semua bantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Airo, Han dengar apa tu?
3: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
2: Han dengar orang lain dah gosip dalam live?
3: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
2: Lawak Han kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
3: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
2: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.
3: Nak dengar Pearl FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul.

Alright gang, 89 menit pagi, 102.9 MHz Place FM ya. Ya, awal pagi, tenang-tenang gang, cuaca pun baik, suasana pun cantik. Okay, jangan lupa hari ini hari Sabtu, 9.15 menit pagi, anda kembali bersama dengan saya. 10 lagu vibes terbaik akan ke

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, satu jiwa sejuta serakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Sampai-sampai ada dari Hak Kak Umar. Sampai-sampai tengok dekat TV OK tu. Pelawan dari Argentina ada juga Cape Verde. Argentina ada 3, Cape Verde 2 . Hari boleh tengok langsung lah di TV OK. Saya nak kongsikan juga dengan anda berkenaan dengan sorotan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlaku lah semalam dan juga hari ini. InsyaAllah saya akan menemani anda rangkuman aksi paling hangat lah, jaringan tercantik, fakta menarik, jadual perlawanan. Okey, Piala Dunia kini memasuki fasa yang paling mendebarkan. Tiada lagi ruang untuk kesilapan kerana setiap perlawanan adalah hidup atau mati. Kita mulakan di Dallas. Mesir mencipta sejarah apabila mara kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Australia. Ini melalui penentuan sepakan penalti 4-2 selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan . Kemenangan ini merupakan kejayaan pertama Mesir dalam perlawanan kalah mati Piala Dunia. Dan Imam Ashour ini membuka jaringan awal minit ke-13 menerusi tandukan yang kemas hasil gerakan pantas dari sebelah kanan. Dan Australia bangkit menyamakan kedudukan hasil gol sendiri. Ini Muhammad Hanif. Ini sebelum kedua-dua pasukan gagal menambah jaringan sehingga tamat masa tambahan . Dalam penentuan penalti, Mesir tenang menyempurnakan keempat-empat sepakan mereka, manakala Australia gagal menyempurnakan dua sepakan. Kapten Muhammad Saleh menyifatkan kemenangan itu sebagai detik paling bersejarah buat bola sepak Mesir. Okey, jaringan terbaik diberikan kepada tandukan Imam Ashour . Ini gerakan bermula daripada hantaran silang tepat ke dalam kotak penalti sebelum Ashour melonjak tinggi mengatasi pertahanan Australia untuk menanduk bola ke penjuru gawang . Satu gerakan yang cukup cantik menunjukkan disiplin taktikal Mesir. Okey, tahukah anda gol sendiri Muhammad Hani ini dalam perlawanan itu menjadikan edisi Piala Dunia 2026 antara kejohanan yang menyaksikan jumlah gol sendiri yang tinggi kan? Sekaligus menjadi satu daripada statistik paling luar biasa dalam sejarah kejohanan. Okey, Mesir akhirnya menamatkan penantian dia berpuluh-puluh tahun untuk memenangi aksi kalah mati di pentas Piala Dunia. Suasana di Piala Dunia FIFA 2026 bukan aksi di atas padang saja menjadi perhatian. Cuaca panas melampau di beberapa bandar tuan rumah turut menjadi isu utama. Saintis dan pakar cuaca memberi amaran bahawa suhu tinggi boleh memberi kesan kepada pemain dan juga penyokong. Malah terdapat geseran gesaan supaya waktu sepak bola beberapa perlawanan disemak semula demi keselamatan semua pihak. Okey, tumpuan hari ini 4 Julai beralih kepada pusingan 16 terbaik. Dua perlawanan yang menjadi tumpuan ialah Kanada menentang Maghribi, Paraguay menentang Perancis. Okey, Perancis turun dengan reputasi sebagai antara pasukan paling konsisten selepas kemenangan meyakinkan ke atas Sweden . Paraguay bukan calon-calon lawan juga selepas menyingkirkan Jerman. Ini melalui sepakan penalti dijangka memberikan tentangan yang hebat tentangan yang sengit . Kanada bakal berdepan Maghribi dalam satu lagi aksi yang dijangka berlangsung pantas kerana kedua-dua pasukan gemar melakukan serangan balas . Antara fakta menarik untuk FIFA 2026 ni, sempena dengan Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat 4 Julai, FIFA turut mengadakan persembahan khas sebelum sepak bola di Houston dan Philadelphia. Ini dengan pelbagai persembahan muzik serta pertunjukan padang bagi memeriahkan suasana kejohanan. Antara pemain yang dijangka menjadi tumpuan ialah Kylian Mbappe. Ini bersama dengan Perancis, Ashraf Hakimi mengetuai benteng Maghribi dan juga Alphonso Davies. Ini menjadi tonggak utamalah Kanada. Jadi ketiga-tiga pemain ini mampu mengubah keputusan perlawanan hanya dalam beberapa saat, geng. Okey, itu antaranya sorotan Piala Dunia FIFA 2026. 3 dan juga 4 Julai, sejarah terus tercipta. Mesir melangkar kemenangan sejarah . Pusingan 16 terbaik kini bermula dengan lebih banyak aksi hebat menanti para peminat bola sepak seluruh dunia. Jadi teruskan anda bersama dengan kami untuk laporan terkini. Keputusan penuh, jaringan tercantik, pelbagai lagi kisah menariklah sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ken, di pentas Piala Dunia, satu jaringan mampu mencipta legenda. Satu penyelamatan ya, mampu mengubah sejarah. Tentiah cara-cara dia. Terus setia bersama dengan kami di Plains FM. InsyaAllah kawan-kawan saya nanti akan update lah untuk anda ya. Terkini tentang FIFA World Cup 2026.

Okey, jangan lupa terus saksikan di Sukan Plus dan juga RTM Klik ya untuk serang langsung Piala Dunia FIFA 2026 dan ikuti juga sorotan terbaik bakal kami bawakan untuk anda dari Plus FM. Dan jangan lupa geng, 9.15 pagi nanti 10 lagu vibes terbaik akan ke

0: Okey, satu enigma geng 8.50 minit pagi. Terima kasih kepada Abalan Santana bersama dengan saya pagi di Hai. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Sebab tugas terima kasih Abalan Bami pun ada juga daripada Misri. Cuaca Misri pagi ni cerah je. Baru duk rancang dengan Kak Ida nak pergi sarapan tang mana pagi ni. Kalau jumpa boleh kan. Oh ya, betul. Itu tempat favorite cik. Bukan favorite lah, tempat yang mudah lah kan. Mudah Bami, selamat bersarapan untuk Bami. Breakfast penting tau pagi-pagi ni. Terima kasih Bami dan juga Kak Ida. Terima kasih juga kepada Kak Sepia Razak. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Syukur Alhamdulillah. Layan bola. Alright, cantik. Kak Azibah Hassan, selamat pagi-pagi juga. Semoga Allah memberkati, merahmati hidup kita semua hari ini. Dan kita doakan untuk kesihatan juga untuk Kak Azibah Hassan. Semoga kembali sembuhlah insyaAllah. Alright, hampir ke pukul 9 pagi dah geng. 102.9 MHz ya.
1: Terbang ke udara
2: bersama dengan kami di 102.9.

Hyperless FM. Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM, padu berstyle semasa.

1000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan bilikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi tu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsubahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita jumpa lagi lah dalam 10 lagu Vibes Terbaik. Minggu lepas, stand up dengarkan kepada anda 10 lagu Vibes Terbaik. Minggu ni ada lagi 10 lagu Vibes Terbaik. Ada satu lagu terkeluar pada minggu ini. Cartanya tetap 10 lagu. Yang mana yang berada di atas, yang mana yang ada di bawah, yang mana di tengah-tengah. Anda yang tentukan. Caranya mudah aja. Malam-malam nanti minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan dalam COP 102.9. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu Vibes Terbaik mulai malam ini sampai hari Jumaat minggu depan tau. Tu dia cara-cara dia. Jadi terus tiap sama dengan kami di Play FM. Jom kat sini geng teman anda. Jom kita layan 10 lagu Vibes Terbaik.
1: 10 lagu Vibe Terbaik. Carta Hits Vanessa Fan. Tangga ke-10.
0: Okey, dengan satu lafaz Aiman Siddiq, lagu ni berada di tangga yang ke-10 geng. 10 lagu Vibes Terbaik.

0: Yan.
1: Okay, lagu ini berada di tangga yang ke-9, geng. Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan. Ya, terus kekal bersama dengan kami. 10 lagu Vibes Terbaik.

0: ke jam 12 malam lah. Bintang lagu ini untuk dikudarakan. Ianya boleh mengubahkan kedudukan 10 lagu vibes terbaik mulai hari ini sehingga hari Jumaat minggu depan . Itu dia cara-cara dia. Jom kita layan terus lagu yang berada di tangga yang ke-8 pada minggu ini.
1: Tangga ke-8.
0: Okey, Mahabbatullah ini Zarel. Tangga ke-8 geng . Jatuh satu anak tangga. 10 lagu vibes terbaik.

0: Okey, untuk Sarbindu, Tanja dan juga Afiq Syazwan, lagu di tangga ke-9, geng. 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibes terbaik. Carta Hits, Vanessa Fah.
0: Alright, geng. Jangan lupa minta lagu-lagu ni untuk digudarakan malam-malam nanti ya. Dari jam 9 malam.

0: je.
1: Okey, 10 lagu vibes terbaik. Lagu ini sayang orang sama Adira Suhaimi. Ya, tangga ketujuh geng. 10 lagu vibes terbaik.

0: Okey, sayang orang sama Adira Suhaimi. Lagu ni berada di tangga yang ketujuh, kan? Sekiranya anda inginkan lagu ini terus berada di tangga yang teratas, apa yang perlu anda lakukan? Minta lagu ni untuk digudarakan malam-malam nanti. Alright, satu lagu terkeluar, lagu yang terkeluar daripada kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Bila ada lagu terkeluar, pasti ada pencalonan baru. Lagu manakah yang bakal berada dalam 10 lagu vibes terbaik pada minggu ini? Nantikan. Okey, jom layan lagu yang berada di tangga yang ke-6.
1: Tangga ke-6. Pencalonan baru.
0: Okey, lagu ini Aku Bukan Cinta, Pasha. Lagu ini dicalonkan ya untuk berada dalam 10 lagu vibes terbaik.

Okey, lagu ini jatuh ya. Satu anak tangga, Juliet, Akim and the Magistrate Gang. Tangga kelima, 10 lagu vibes terbaik.

Okey, Merayu Angan, Siti Nordiana. Lagu ni berada di tangga yang keempat ya. Naik geng. 10 lagu vibes terbaik.

10 lagu Five to Five. Ya, lagu ini terus berada di tanda yang ketiga, geng. Rindu Bagio pernah menjadi juara carta tahun

0: geng, dua buah lagu lagi. Siapakah yang berada di tangga yang kedua dan juga juara untuk 10 lagu vibes terbaik? Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang kedua pada minggu ini.
1: Tangga kedua.
0: Okey, ini Larut Tomok Kekau.

0: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa carta hit Polis FM setiap Sabtu bersama Jojo.
1: Juara carta.
2: Okey, lagu ini Harap Palsu, Hafiz dan juga Mus Satira kekal juara 10 lagu vibes terbaik minggu ini.

Okay, kita pun dah sampai ke penghujung dah, geng. Terima kasih tau teman saya hari ini hingga pagi 6.10. Terima kasih juga yang dengarkan melalui RTM Click. Right, kita pun dah sampai ke penghujung. Terima kasih. Alright, kejap lagi anda akan bersama dengan Cik Tika akan teman anda, okay, dalam Hangat Lead. Jumpa lagi tau. Assalamualaikum.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Kapten Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Baiklah, kita dah sampai ke penghujungnya. Saya...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan Perlis FM. Walau di mana juga anda berada, kita bersua kembali bersama dengan saya, Atika Nordin, di pagi hujung minggu anda, pagi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Feras Hayan, dah pun selesai teman anda, bermula jam 6 hinggalah ke pukul 10 pagi, dan saya pula buat sambungannya hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Terima kasih. Jadi untuk anda yang dengarkan Plus FM di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my tu, terima kasih. Jangan duk kalih nah. Kita ada pelbagai perkongsian yang akan kita bawakan khas untuk anda. Jadi untuk anda yang mungkin sedang bertugas sekarang ini, selamat bertugas. Selamat menjalankan hari ini dengan lancarnya. Cuaca pun cantik pada pagi ini kan. Mudahan segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Okey. Dan untuk anda yang mungkin nak kirim ke ucapan seperti biasa, WhatsApp di 0174541688. Kita kembali selepas ini dengan pelbagai lagi perkongsian. Hangat lain.

0: Azam Fam serasi dengan Ku, lagu jiwa, lagu cinta, Maui dan juga Am Nasir baru saja berlalu untuk anda. Terima kasih masih lagi mendengarkan Blaze FM di jam yang pertama ini. Kita dah pun menghampiri ke sinar duha sekejap saja lagi dan macam biasalah untuk anda. Jam ini juga kita akan dengarkan untuk anda, perdengarkan lagu-lagu FYP di TikTok. Okey, jadi untuk anda yang belum lagi ikuti di TikTok Blaze FM, jom ikuti sekarang di platform digital Blaze FM. Dan untuk anda yang masih lagi tertanya-tanya tentang Bintang Kecil 2006, tak lama saja lagi tau, saya ada sesuatu yang penting untuk saya kongsikan kepada anda di jam ini. Jadi nantikan bersama untuk anda apakah bahan yang saya nak kongsikan mengenai uji bakat Bintang Kecil. Nantikan seketika nanti, terus dengarkan untuk anda hanya di Perlis FM.
1: Baik, tahun ni saya jangkakan pasukan underdog yang akan ke final. Saya harapkan pasukan Kedah Verdeh yang akan menjadi johan baru untuk Piala Dunia 2026 ni. Saya tengok gegasi-gegasi Eropah dan juga wakil-wakil daripada Amerika Selatan saja. Tapi tahun ni, expectation saya daripada benua Afrika pula itu Kedah Verdeh yang akan menjadi johan Piala Dunia 2026.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

mereka bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta 2 detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia

0: Perlis FM. Clear bahang.
1: Lebih baik kita
2: Perlis FM Surasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM kata walau di mana jua anda berada. Baiklah, jam ini saya ada hebahan yang tengah hangat yang saya nak kongsikan untuk anda. Tapi selepas ini berkenaan bintang kecil, sebab ada yang tertanya-tanya. Jadi pastikan anda fokus selepas sahaja lagu ini. Saya akan kongsikan untuk anda. Dengarkan Rafa Zira hanya di mata Perlis FM.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Isu yang tengah hangat pastinya FIFA World Cup lah. Kita ada kongsikan untuk anda jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Sabtu hari ini 4 Julai 2026 untuk pusingan ke-32 yang mana bermula jam 2 pagi Australia berlawanan dengan Egypt. Anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pada pukul 6 pagi Argentina berlawan dengan Cabo Verde. Anda boleh saksikan di saluran TV OK di RTM Click. Dan juga untuk anda jam 9.30 minit pagi Colombia bertentangan dengan Ghana, yang mana hari ini anda pun dah saksikan kan tadi ni, dan ramai dah kecoh dah sebenarnya. Dan apa pun, saya tertarik baca satu ramalan daripada pendengar kita ni, Arman. Katanya ramalan Piala Dunia pusingan ke-32, Australia 1, Egypt 2, Argentina 2, Cabo Verde 0, Colombia 1 dan juga Ghana 0. Betul ke betul? Okey, jadi anda dah pun saksikan, pastikan anda dapatkan info terkini yang sahih, yang update dari semasa ke semasa melalui RTM Click. Okay? Dan saya juga nak kongsikan mengenai uji bakat bintang kecil yang akan diadakan pada 10 Julai 2026. Ramai dah ni dok tanya-tanya saya ni, tak sabar dah nak main. Okay, jadi untuk adik-adik yang berbakat tu, kita buka ruang untuk adik-adik tonjolkan bakat adik-adik. Kita nak tengok potensi adik-adik membuat persembahan yang menarik dan luar biasa. Adik-adik boleh datang pada hari Jumaat ini jam 8 pagi hinggalah ke pukul 5 petang, di mana adik-adik boleh menyanyikan sebuah lagu sahaja dalam bahasa Malaysia. Okey, jadi borang boleh dimuat turun menerusi poster yang telah pun kita muat naik dekat Facebook Perlis FM tu. Boleh tekan link ataupun pautan dekat situ untuk muat turun borang. Tapi ada juga yang katanya tak tahu cara kan, tak apalah, kita sediakan cara yang berikutnya. Adik-adik boleh datang ambil borang penyertaan di pos pegawai

awal bermula jam 12.30 minit tengah hari nanti, okey. Akan ada adanya borang untuk adik-adik ambil borang dekat situ. Siapa yang nak isi borang siap-siap pun boleh. Saya tahu sebab apa tau. Sebab ramai dah tak sabar takut terlepas uji bakat pada kali ini. Jadi jangan risau, kita berikan ruang dan peluang. Mungkin adik-adik adalah bintang kecil yang bakal bersinar. Okey, lepas ini K-pop back to back. Terus dengarkan lagu-lagu yang hangat di Hangat Late.

0: Tangan lagi bersama cuaca dengan kita pun menghampiri dengarkan lagu K-pop back to back untuk anda. Tengok cuaca dekat luar dia macam panas tapi dia macam mendung juga. Apa pun semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus dengarkan lagu-lagu yang hangat di Hangat Lit. Hangat Lit.
1: Sarah, hey, dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

0: Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasri Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar kepada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal

Zafang, Suwasi dengan ku 11.59 minit pagi dah pun. Okey, jadi tadi saya dah pun maklumkan untuk adik-adik yang nak dapatkan borang penyertaan untuk uji bakat bintang kecil. Tengah hangat sekarang ni kan sebab semuanya dah tak sabar sangat. Ha, nak tunjuk ke bakat adik-adik hari Jumaat ni. Okey, jadi boleh dapatkan borang penyertaan. Boleh dapatkan menerusi poster di ruangan Facebook Perlis FM ataupun yang boleh dapatkan dekat pegawal pos keselamatan di RTM pada jam 12.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Lebih 429 juta ringgit diperuntuk bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi badan penguasaan khususnya di Johor dari 2023 hingga tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu melibatkan tiga agensi utama iaitu Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Penjara Malaysia. Tambah Datuk Seri Saifuddin, Kementerian Dalam Negeri akan terus memastikan setiap peruntukan yang diamanah dimanfaatkan sebaiknya agar kebajikan anggota sentiasa terpelihara. Dalam perkembangan lain, kes membabitkan memandu secara melulu serta berbahaya catat peningkatan hampir 50% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, peningkatan itu menunjukkan tren pemanduan agresif yang membimbangkan serta berpotensi mencetuskan insiden buli jalan raya. Antaranya kegagalan mematuhi peraturan serta isyarat lalu lintas selain provokasi antara pengguna jalan raya. Di Terengganu, seorang maut, tiga lagi cedera manakala 8 terselamat dalam kejadian put karam ketika mencadat sotong. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azri Muhammad Nur berkata, kejadian dipercayai berlaku pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Mangsa yang maut ialah kru bot Ahmad Nasaruddin Muhammad Jalil. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Sementara itu, seorang wanita ditemukan maut manakala ibunya melecur dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Tubih Batu Raung, Serian, Sarawak tengah malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak dalam kenyataan memaklumkan kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kekal satu tingkat musnah sepenuhnya. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Suspek kes liwat dan cabul terhadap dua pelajar sebuah kolej berjaya ditahan di sebuah restoran di sekitar Shah Alam tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Samah berkata, suspek dikenal pasti warga tempatan berusia 30-an turut mempunyai satu rekod jenayah lampau berkaitan kesalahan amang seksual terhadap kanak-kanak. Piala Dunia FIFA 2026, Colombia menjadi pasukan terakhir mengisi slot pasukan kepusingan 16 selepas menewaskan Ghana 1-0 sebentar tadi hasil jaringan John Rias seawal minit ke-14. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04-970-8824.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu aman.

Jawabku yang pertama namanya si Jamila. Dekat-dekat rumah baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tija sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tija nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

kuda, cantik wangnya, putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluarga ku semuanya dah suka. Hai Tuan Oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula, melepaslah lagi. Hai lah Tuan, sebab tak kena.

0: Web Gen Z.
1: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa.
0: Web Gen Z.
1: Dengarkan Web Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 pagi. Web Gen Z, ada vibe.

Masa untuk terus saji kembali lagi di sini. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Boleh Zafam. Malah di mana jua anda berada. Okey. Dan untuk anda sekarang ini, kita dah masuk di ruangan terus saji. Apa hidangan tengah hari ini? Kan? Ada yang pilih nak makan sup-sup berkuah-kuah. Ada yang pilih nak makan style pulut-pulut. Maklumlah, memang musim dia lah ni kan. Makan cempedak goreng. Ai, sedapnya. Selamat menjaga selera. Apapun hidangan tengah hari anda, saya harapkan hujung minggu anda adalah hujung minggu yang terbaik. Okey? Yang nak kirim ke hidangan tengah hari, macam biasalah, boleh WhatsApp 017-454-1688. InsyaAllah kejap lagi saya kongsikan antara hidangan yang anda kongsikan untuk di ruangan ini. Okey? Terus dengarkan untuk anak ini, dia Alicia, Made in India, Hanalit.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Hyperlace FM. Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM, padu berstyle semasa.

Berzifang Surah Sihir dengan ku Hang Ali 12.42 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Tadi kita dah masuk di ruangan tudung saji kan, dan ada pendengar kita di Tamun Tulang. Katanya Wangah, hari ni masak asam pedas biji cempedak. Teringat dekat arwah mak dua buah dulu sedapnya. Wah, jarang-jarang ni. Ni orang kata resipi tradisi ya. Asam pedas biji cempedak, sedapnya. Macam mana rasa dia tu? Saya tak pernah rasa lagi asam pedas biji cempedak tu. Sedapnya. Selamat menjamu selera buat Mak Ngah Nur Ain di Tamun Tulang sekarang ni eh. Okey, kejap lagi nak masuk di ruangan Segak pula selepas ini. Macam biasa untuk pendengar-pendengar kita, boleh anda dengarkan Plus FM di 1029MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Tapi selepas ini kita kongsikan di Segak. Terus dengar. Ini untuk anda, Misha Omar. Break.

0: Hai, atut eh hangat lilit kali ni. Tengok dulu, harum manis aku kali ni. Hei, menjadi elok tau ni eh. Eh, Noh.
1: Ha, hangat lilit atau panas lilit membawa maksud kepada panas terik. Kalau belah utara ni, nak habang kata hangat sangat-sangat tu, hangat lilit lah. Tak pun panas lilit. Gitu harum manis jadi tu. Lorat anak perleh. #Ya dah. Kawan ni lah.

hangat-hangat lagi Blaze FM. Terima kasih dengan kudung pasal 48 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Walau di mana juga anda berada yang dengarkan Blaze FM di 102.9 MHz juga di rtmclick.rtm.gov.my. Okey, saya nak kongsikan untuk anda hari ini di ruangan segak. Bukan kita je segak tau. Ada makhluk lain yang comel segak juga. Kan salah satunya kucing. Miau. Comelnya kan. Kucing ni memang comel. Tapi kalau ada kucing ni batuk, dia sesema, boleh berjangkit ke kepada manusia akan sesetengah orang cakap itulah demam duk jaga kucing kat rumah kan. Sebenarnya tak tak tentunya akan jangkit dan juga tak pasti juga akan dijangkiti ataupun memang akan jangkit. Biasanya tidaklah, kerana sesama kucing ni selalunya berjangkit sesama kucing, bukan kepada manusia. Jadi apa yang perlu kita buat ya? Kan? Okay. Jadi asingkan daripada kucing lain. Basuh tangan selepas pegang kucing. Lap mata dan hidung dengan kain lembap. Pastikan makan, minum dan rehat yang cukup. Kucing mungkin rehat tau. Kan? Jadi bila pula perlu bawa ke vet segera? Kalau kucing tu anda tengok dia susah bernafas, dia tak lalu nak makan, tak minum, kan, mata hidung bernanah, lemah ataupun terlalu pasif. Yang penting jangan bagi ubat kita pula dekat kucing tu. Kan? Kita ingat dia sesama macam kita, kita bagi ubat sesama kita. Jangan macam tu. Okey, apa pun kena jagalah kebersihan. Okey, pastikan anda rawat mereka dan dapatkan nasihat veterinar lah untuk yang lebih lanjut, rawatan yang lebih lanjut. Kita. Okey, untuk pandang bersama juga, waktu penting hari ini di mana masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.25 minit tengah hari. Itu dia waktu penting bersama buat seluruh muslimin dan muslimat. Kita dah pun nak masuk di jam yang terakhir untuk anda, lagu-lagu di Jiwang Karat. Selepas ini, terus dengarkan, ini dia Air Titik Kebatu, Hangat Lip.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Zaid. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen calon Pakatan Harapan, Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Di pukul 2 petang, Elia akan menghadiri Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat sebelum ke santai petang di Pusat Rekreasi Kolam Air Panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru Jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujud peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahid untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermandi peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29. Gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Diraih dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dine pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinalilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindikat penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: 102.9

Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia

0: perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum

0: Itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat Ustaz, tiba-tiba kita yang duduk belakang ni kita nampak ada najis pada pakaian dia tu Ustaz, wajiblah kita tegur dia Ustaz. Ustaz abang Ustaz.
1: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat, lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaiannya terkoyak ke aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaian dia tu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang, yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
2: Ustaz, habak saya.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Pada Faham Presidenku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Poli FM dan sebentar tadi telah memasuknya waktu solat pada Zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.25 minit tengah hari. Dan sekarang kita dah pun masuk di ruangan Juang Karat untuk anda membaikkan lagu-lagu yang terpaling juang untuk anda. Terus dengarkan ini lagu pertama Data Permaisuri dan anda boleh terus dengarkan menerusi platform di TikTok juga di RTM Play. Perlis FM, terus dengar Juang Karat.

Mu Aisyah dari Sabu Delali untuk anda. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Begitulah kan, bila kita terkenangkan janji manis seseorang tu, kan rasa macam menusuk di dalam tu. Ai, terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM sekarang ini. Memainkan lagu-lagu Juang Karak hingga lagu pukul 2 petang nanti. Untuk tugasan saya teman anda dari pukul 10 pagi tadi ini hinggalah ke pukul 4 petang. Jadi diharapkan anda terhiburlah hendaknya sambil anda dengar Perlis FM. Mungkin nak kirimkan lagu-lagu yang terpaling Juang Karak tu, komen sekarang dekat TikTok, okey? Cenderakan Terra Rosa, Bunga Angkasa, Hangat Lip, Juang Karak.

aku. Hello, Marusi Pelalu di Jiwangkara. Terima kasih untuk rekan-rekan yang masuk di ruangan live sekarang ini, yang memeriahkan tengah layan perasaan dengan lagu-lagu Jiwang sekarang ini. Terima kasih Nasir, terima kasih Abe Fahrin, Abe Nasir, Kai Rudin, juga kita ada Smile, Kak Ija dan ramai lagi. Pasnya ada juga. Terima kasih juga untuk Rahyati Abdul. Saya dah pun sampai ke penghujungnya untuk Jiwang Karat dan juga segmen Hangat Lit edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersama 18 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah esok saya kembali lagi teman anda di segmen Hangat Lit, dan kita bawakan untuk anda tetamu Gen Z esok untuk anda. Sampai kita berjumpa lagi, saya tinggalkan ini permintaan pendengar nak dengarkan lagu ini, Belenggu Irama Wings, hanya di Jiwang Karat. Bye-bye.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: warning tonight about a scam.
1: Victim of a human trafficking syndicate.
2: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
3: Gerakan 260.
4: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kau kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang
9: hit. 3 juta ringgit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
10: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
5: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini neraka dunia.
11: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai, salam hujung minggu dan selamat petang buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Kami di Perlis FM sentiasa mendoakan moga kawan-kawan semua diberi kesihatan yang baik-baik dan dipermudahkan dalam segala urusan. Baiklah, terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman kawan-kawan tadi ni dalam hangat lead selama 4 jam. Dan sekarang empunya suara ini, Lin pula yang akan terus teman hujung minggu kawan-kawan semua dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy couple sempoi dan terus sempoi bersama dengan Lin dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik di samping hiburan dari semasa ke semasa. Apa pun terus dengar.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM super.

0: anda.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
0: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Turun aplikasi RTM Click sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Ozmic, membawa kita ke pukul 2.34 minit petang. Terima kasih juga buat semua kawan-kawan di mana jua anda berada kerana masih lagi mengekalkan frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik. Dan untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Kunti juga, terima kasih. Waktu lah ni kita ada Kak Ani kita. Terima kasih waktu lah ni bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Kunti juga. Dan terima kasih juga untuk Kak Latifah kita. Kak Puah kita katanya, salam Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Kak Latifah. Katanya Kak nak dengar lagu Pahit Akan Manis akhirnya. Bolehkah? Boleh. Tak kalah tidak, kita kan kawan. InsyaAllah, insyaAllah sekali lagi ya, kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Tok Wan Chin yang hadir juga waktu ini ya. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Lin dan juga sahabat-sahabat Perlis FM. Katanya ya, terima kasih. Selamat petang juga untuk Tok Wan Chin seisi keluarga ya. Katanya Tok Wan Chin daripada Matayak nak minta dengarkan lagu Lemak Manis daripada Roslan Madun. InsyaAllah. Sekejap lagi kita akan cuba susun atur untuk hiburan kita ya. Dan terima kasih juga ini kiriman daripada Kak Ani kita tadi ni. Katanya assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas dan selamat petang juga untuk Kak Ani ya. Semoga hari ini Kak Ani kata Lin sentiasa ceria, bahagia dan berada dalam lindungan Allah selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Kak Ani sekeluarga ya. Alhamdulillah. Dan katanya nak dengar lagu Hindustan lah Lin, daripada filem Kabhi Khushi Kabhi Gham. InsyaAllah. Katanya dia nak tujukan khas lagu ni untuk Lin. Masya Allah, terima kasih. Aduhai, terima kasih sangat-sangat. Ada juga orang ingat kita ya. Macam itulah bila kita rukun aman damai. Saling orang kata apa, bertukar-tukar pandangan. Terima kasih Kak Ani. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama ya. Pastinya untuk hari ini banyak perkongsian kita, terutama untuk hari Sabtu ni 4 Julai 2026, bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah, di mana hari ini juga ada silang budaya kawan-kawan. Pastinya banyak lagi yang kita nak berkongsi bersama dengan rakan-rakan kita di dalam negeri Perlis mahupun di luar daripada negeri Perlis, yang mana kita akan kongsikan juga tempat-tempat ataupun port viral yang paling orang kata apa, menjadi buah mulut ramai bila datang ke negeri Perlis. Lagu tu cerita dia. Tapi apapun, kita harapkan anda terus kekal, terus setia mendengarkan Perlis FM serasi dengan ku, kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Sekali lagi Liana akan kongsikan juga perkara-perkara yang bermanfaat untuk anda, bukan setakat lagu yang best je, lagu yang mana anda pakat minta tu. InsyaAllah, terus dengar, terus layan Perlis FM serasi dengan kau.

18 jam sehari dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik di samping lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan hari anda. Baiklah kawan-kawan, Elin juga nak kongsikan sedikit tentang kempen internet selamat. Kedengaran seperti biasa, tapi sebenarnya ianya sangat penting untuk makluman kita. Sebab dunia sekarang ni di hujung jari kan. Kadang-kadang tu kita teruja sangat nak berkongsi itu dan ini, nak komen, nak scroll, sampai lupa nak semak betul ke tidak ke apa yang kita tengok tu. Jadi kat sini pentingnya kempen internet selamat, supaya kita beringat, supaya kita ni lebih bijak, berhemah dan berwaspada apabila kita menggunakan internet. Kempen ni sebenarnya hasil kerjasama MCMC bersama pelbagai lagi agensi kerajaan dan juga swasta dengan tujuan memperkukuh keselamatan serta kesedaran digital dalam kalangan masyarakat kita. Sebab internet ni kan ibarat dunia tanpa sepadan. Ianya akan menjadi seronok kalau kita guna dengan cara yang betul, tetapi ianya boleh menjadi ancaman dan juga bahaya kepada kita kalau tersilap langkah. Jadi jom kita sama-sama sokong kempen internet selamat supaya dunia maya kita ni kekal positif, sihat dan selamat untuk semua peringkat. Jangan ke mana-mana, banyak lagi yang kita nak hidangkan, kita nak kongsikan bersama dengan anda. Lagu ini khas buat anda semua dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus dengar.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

tepat jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 3 petang. Agensi kerajaan perlu menyelaraskan dasar dan program masing-masing bagi memastikan agenda pembangunan Bumi Putra dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, agenda pemerkasaan Bumi Putra bukan lagi tanggungjawab agensi tertentu semata-mata. Sebaliknya perlu dilaksanakan semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan dalam memenuhi dasar negara, termasuk dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta menjamin pengagihan yang adil dan seksama. Kementerian Sumber Manusia, Kesuma, menyasarkan setiap peluang pekerjaan yang diwujudkan bukan sekadar memenuhi pasaran tetapi mempunyai nilai rantaian gaji yang tinggi serta bertepatan dengan tahap kelayakan setiap pencari kerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan berkata, Kesuma memiliki ekosistem pasaran kerjaya yang matang menerusi platform komprehensif khususnya portal My Future Jobs yang dipacu teknologi AI bagi memastikan ketepatan pemadanan kerjaya agar kualiti penawaran setimpal dengan kemahiran pemohon. Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa merancang rantaian bekalan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang. Menurut perunding industri peranti perubatan Alvin Lim, langkah itu penting berikutan garis panduan pematuhan peraturan sedia ada semakin ketat sekaligus menyumbang kepada kelewatan kemasukan produk kesihatan ke pasaran tempatan. Seorang wanita OKU yang dilaporkan hilang ditemukan lemas lepas terjatuh dari jambatan Sungai Pakar Dungun. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Rohalim Nikmat berkata, mayat Nur Haslinidin yang merupakan OKU mental ditemukan terapung dan tersangkut pada ranting kayu kira-kira 200 meter dari lokasi dia dilaporkan terjatuh. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Piala Dunia FIFA 2026, Kapten Argentina Lionel Messi mengakui pasukannya berdepan tentangan sengit daripada Cape Verde sebelum menang dramatik 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Messi yang menjaringkan gol ke-20 peribadinya di pentas Piala Dunia berkata, rekod Cape Verde yang tidak tewas kepada Spanyol dan Uruguay membuktikan pasukan itu bukan lawan yang boleh dipandang mudah. Argentina mara ke pasukan 16 terbaik selepas menamatkan kebangkitan luar biasa Cape Verde menerusi gol sendiri Dini Bosch pada minit ke-111. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

Dan jangan duk pergi mana-mana lagi. Alhamdulillah kita pun dah berada di jam yang kedua dan masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Sabtu kita 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Dan pasal apa Lin tak bagi pergi mana-mana? Sebab jam ni adalah jam yang paling menarik sekali di antara jam-jam yang lain tu. Yang mana sekejap lagi ni, kita akan bersama dengan rakan kita dalam stesen berkembar Satu Semangat Satu Nadi pada petang ini. Dan hari ini Perlis FM akan bersilang budaya lah kawan-kawan dengan IFM. Kita akan bersama dengan YY sekejap gini. Dan pastinya perkongsian daripada dua buah stesen berkembar ini juga akan membawa banyak lagi perkara yang menarik untuk anda semua. Jadi sebab itulah kita kata jangan duk pi mana-mana lagi. Ada lagi perkongsian yang sangat-sangat menarik untuk anda. Jom kita hebok sekali dalam hemo-hemo, kita enjoy Kapasin Pod.

0: terjungkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia.
1: DJ Lin 现在是否已经准备好了呢？我们来听听 DJ Lin 能听到我们的声音吗？诶，稍等一下啊，听一听。Hi DJ Lin。
2: Hi YY， sehat ke di sana？
1: Sehat, DJ Lin sehat ke?
2: Sehat, saya di sini. Seronok hari ni dapat orang kata apa, environment yang lain pula.
1: Ya, dapat environment yang lain. Boleh berkomunikasi dengan konti di Perlis dan juga di Kuala Lumpur.
2: Betul tu. Cuaca dekat sana macam mana pula, Wawai?
1: Cuaca sebab saya sudah konti 3 jam, jadi saya tak pasti.
2: Oh iya ke?
1: Ya, jadi saya tak pasti sebab konti kan dia tak dekat sangat dengan tempat luar.
2: Oh, kiranya tak ada cermin lah yang boleh tembus nampak.
1: Ya, tak ada cermin.
2: Kalau kami dekat Perlis kan, awal pagi tadi je hujan. Tapi sekarang ni dia dah kembali kepada asal, hangat lit-lit.
1: Jadi di Kuala Lumpur pun rasa pagi tadi dia memang cerah sangat. Jadi sesuai untuk pergi jalan-jalan.
2: Betul. Jadi saat lagi ni kita nak kongsikan banyak kan dengan kawan-kawan kita yang mana duk dengar menerusi IFM dan juga di Perlis FM ni, dan semualah kawan-kawan yang dengarkan menerusi atas talian RTM Click juga kan, yang mana ada pot-pot viral yang ada di Kuala Lumpur dan juga di Perlis.
1: Ya, memang di Kuala Lumpur ada satu pot viral yang saya memang ingin nak sharekan kepada DJ Lin sebab tempat tu dia baru sahaja buka balik pada tahun ni. Dia memang tempat bersejarah tapi dia memang tahun ni baru sahaja dia buka balik. Jadi nanti saya akan sharekan dengan DJ Lin. Dan DJ Lin juga saya sudah dapat satu video dari Perlis kan.
2: Betul.
1: Nanti kita akan sharekan juga.
2: Cantik sangatlah. Sebab apa? Pastinya ramai juga yang di Perlis ni pun nak tahu apa yang menarik lagi selain daripada di sana kan, orang selalu turun untuk membeli belah.
1: Ya.
2: Kan? Jadi adalah orang kata apa, tempat-tempat yang mana boleh jadi wish list untuk kawan-kawan kita take note ataupun kunjungi bila dah sampai kat sana.
1: Ya, saya pun sangat-sangat menanti-nantikan sharing di Jelin sebab saya pun saya punya hometown dekat dengan Perlis je. Saya memang orang Kedah.
2: Oh ya.
1: Ya. Jadi nanti saya akan pergi Perlis lah. Kalau saya balik kepada Kedah, ke Kedah, saya nak pergi je Perlis untuk tengok tempat-tempat viral yang di-sharekan oleh di Jelin nanti.
2: Boleh sangat. Jadi kalau kata Lin orang kata dialek di dalam bahasa belah utara ni pun why tetap faham lah.
1: Faham sikit ke? Tak tahu lah. Saya tak hang ke? Kan kita kata hang, kata betul? Kupang ke?
2: Betul.
1: Ayak ke?
2: Ayak lah. Okey lah kan?
1: Okey je.
2: Berapa lama dah YY dekat sana?
1: Sudah 3 tahun.
2: Faham. Jadi orang kata apa, tak lupa lagi lah.
1: Tak lupa lagi. Saya memang suka sangat. Ya, suka sangat dari situ dan makanan situ juga. Betul. Okay, nanti kita akan sharekan banyak lagi apa-apa tempat menarik. Okay. Jadi sekarang kita masuk lagu dulu. Pada pukul 3:30, kita akan masuk kita punya tema untuk hari ini, iaitu tempat-tempat menarik di Perlis dan Kuala Lumpur. Jumpa nanti.
2: Okay, boleh. Jumpa lagi. YY.
1: Ya, jumpa lagi.

0: saya nak semak caruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan mic card saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Kalau hangpa nak lepak kat Perlis waktu malam tapi tak tahu nak lepak mana, ha, saya ada satu pot yang memang vibe dia lain. Nama kedai ni Blok Cafe. Kedai ni terletak di Kangak Perlis. Blok Cafe ni bukan sekadar tempat makan atau minum. Dekat sini setiap malam ada satu suasana yang buat orang mai, bukan sebab kopi je, tapi sebab pengalaman dia yang mahal. Ha, mai saja waktu malam bermula 9 malam, entah basking dekat Blok Cafe pun dah mula hidup. Daripada lagu-lagu nostalgia, lagu pop sampailah lagu-lagu viral, semua ada tau. Ha, kadang-kadang hangpa duk minum tu, kadang-kadang terlajak sampai kedai nak tutup. Yang syoknya, basking ni bukan sekadar hiburan, tapi ia menjadi ruang untuk bakat-bakat tempatan tampil membuat persembahan, cari pengalaman, bina keyakinan dan berkongsi muzik dengan orang ramai. Dalam masa yang sama, pengunjung pun dapat menikmati suasana santai bersama dengan kawan-kawan, dengan keluarga dan bersama dengan orang yang tercinta. Ha, lepas raja mesti penat kan? Lepas tu nak healing. Ha, nak cari pot yang sambil-sambil boleh makan, sambil dengar lagu. Ha, inilah tempat dia. Saya belanja sikit lagu yang mereka main malam ni.

0: Himalayan Habislah. Tambah pula dengan pilihan makanan dan juga minuman yang pelbagai, memang lengkaplah untuk hampa lepak dekat Port Basking ataupun Port Viral malam ni. Ha, lepas ni hampa dah tahu dah kan malam-malam hampa nak lepak mana. Ha, mailah ke Blok Cafe. Setiap malam ada basking tau. Mula 9 malam sampailah tengah malam.
1: Baik, itu saja Port Viral untuk minggu ini. Ha, best lah dengar lagu kan. Okey, lepas ni kita nak pergi mana pula? Saya nak fikir ni. Kalau hampa tahu kat mana, cuba like, komen dan juga share video ni, okey?
2: Ayah, ya. Rasanya nak pergi.
3: Jadi kena datang sini YY. Sebab apa Port tu dia bukan setakat kata untuk healing-healing minum kopi tau. Dia ada vibe yang sendiri. Dan selain daripada tu, di sebelah siang dia, di kawasan sebelah dia tu adalah tempat denai larian, pangkalan asam, lebih dikenali lah. Dan di situ juga menjadi tempat untuk kawan-kawan berjoging, berjalan bersama dengan si-isi keluarga. Sebab dia punya lingkaran ataupun dia punya orang kata kejauhan untuk kita berjalan tu sambil-sambil healing dengan keadaan di sekeliling dalam 3 kilometer. Jadi boleh orang kata apa, selain daripada healing, kita juga boleh beriadah bersama dengan keluarga dalam mengekalkan kesihatan yang mantap. Lagu tu cerita dia. Tapi belah malam memang di situ Blok Cafe akan dibuka. Jadi memang daripada petang tu sampai ke malam, lewat pagi pun ada saja pengunjung yang akan ke sana untuk menikmati.
2: Jadi DJ Lin ada kopi. Pergi juga ke?
3: Ada. Sebab kat situ kopi dia sedap. Dan pot-pot yang diletak macam contoh meja tu pun kan, dia ada versi. Makna kata ada juga pot yang mana kita boleh bakar marshmallow. Tahu. Jadi selain daripada hidangan daripada kafe tu sendiri, kita pun ada pot-pot yang mana kita depa set up tu cantik. Untuk kita tangkap gambar dan juga healing bersama dengan rakan-rakan.
2: Rasanya bestnya sangat. Boleh pergi pada pagi, pada petang, pada malam. Betul. Ada aktiviti-aktiviti yang lain. Ya,
3: dan di situ pun tempat parking tak susah sebab apa, memang luas sangat. Sebab tu di situ menjadi tumpuan di sebelah malam. Tempat parking mudah.
2: DJ Lin pernah tak pergi nyanyi kat situ? Basking kat situ.
3: Lin kalau nyanyi dekat situ dia boleh hujan YY. Jadi Lin elakkan untuk pergi menyanyi. Takut nanti dia hujan 3 hari 3 malam, air naik dia tak turun-turun dah.
2: Takkan lah. Tapi kalau cuaca panas sikit sangat, bolehlah pergi nyanyi.
3: Bolehlah kan. Orang kata apa, okay. Untuk kita release tension. Lagipun dekat situ kalau belah siang pun ada je gerai-gerai ataupun kabut yang menjual pelbagai makanan, pelbagai minuman juga. Itu belah siang lah. Kalau belah malam di situ memang hanya ada Blok Cafe.
2: 那刚才呢 玻璃市的朋友 他们和我们介绍的就是一个 cafe， 那这个 cafe 呢它在晚上才会运营，所以你在晚上的时候就可以到那里，那边是有一些驻唱歌手啊在那里唱歌，当然在下午又或者是在早上时也可以到那里去逛一逛，不过呢晚上呢这家咖啡店才会应允啊。那接下来呢我也要和这个 DJ Lin 来说一说在吉隆坡又有什么好玩的地方。jadi DJ Lin sedangkan Police FM sudah memperkenalkan satu kafe yang sangat-sangat chilling kepada saya. Betul. Saya juga nak memperkenalkan satu tempat yang memang viral sangat di Kuala Lumpur kebelakangan ini. Iaitu bangunan Sultan Abdul Samad.
3: Wow, mesti best dekat situ.
2: Ya, di London kan kita ada Big Band. Di KL kita ada Big Band Malaysia tersendiri.
3: Wah, jom kayak kalau macam tu Lin tak sabar dah nak tengok.
2: Ya, boleh je. Jadi tempat ni dia memang viral kat internet pada tahun 2026 dan saya akan bagi sedikit lah maklumat tentang sejarah bangunan ini.
3: Boleh.
2: Yang bangunan Sultan Abdul Samad ini dia disiapkan pada hujung abad ke-20 dan bangunan ini bersama dengan bangunan pejabat pos bersalama membentuk sebahagian daripada sebuah kompleks civik bersejarah yang lebih besar yang merangkumi 6 bangunan warisan di sepanjang Jalan Raja. Kawasan ini dia pernah berfungsi sebagai nadi pentadbiran dan institusi awal Kuala Lumpur. Mm-hmm. Dan pada dulu semasa kita dijajah oleh British, dia memang bangunan-bangunan kepada kita punya sejarah lah. Okay. Jadi termasuklah peristiwa penurunan bendera Union Jack dan pengibaran bendera Persekutuan Tanah Melayu pada malam menjelang 31 Ogos tahun 1957. Mm-hmm. Memang di situ juga. Mm-hmm. Tapi dulu kan dia dalam proses pemulihan. Jadi kalau pelancong-pelancong datang, mereka hanya boleh lihat dari luar saja.
3: Betul.
2: Tapi kerja pemulihan ni dia sudah siapkan pada tahun ni. Dan saya dan kawan saya memang ada pergi dah. Dia punya seni benda memang cantik sangat.
3: Kalau macam tu, Lee pun nak kena turun lagi lah Kuala Lumpur lepas ni.
2: Ya, jadi kalau Lin, you tak ada bawa kereta turun, you nak naik train je, nak sampai situ pun sangat-sangat senang je. You boleh naik LRT Kelana Jaya Line ataupun LRT Sri Petaling Line. Boleh sampai ke stesen Masjid Jamit dan jalan kaki ke situ. Dekat je.
3: Oh, ya ke? Jadi mudah dah lah. Orang kata apa, dari segi pengangkutan, dari segi makanan ataupun tempat-tempat yang orang kata untuk rehat lah, mudah lah. Lepas ni
2: ya mudah, sebab dia memang depan dataran Merdeka je. Jadi pada malam pun ada banyak orang, mereka akan bawa lah mereka punya keluarga pergi piknik kat situ ke, ataupun duduk kat situ macam relax je. Tengok bangunan tu ataupun rasakan cuaca, rasakan angin kat situ.
3: Sebab sebelum ni kalau Lin turun ke situ, Lin hanya buat persembahan kebudayaan. Lin tak tahu pula kalau belah malam dia kita boleh duduk santai di situ. Ada juga
2: boleh
3: masuk keluar masuk bangunan tu.
2: Ya, jadi bangunan tu dia bukan sahaja boleh tengok dia punya seni bina lah. Sekarang juga ada banyak kedai dalam tu. Ada kedai-kedai makanan, ada pameran juga. Hari tu saya dan kawan saya pergi, kita memang boleh nampak macam sejarah bangunan ini dengan sejarah Kuala Lumpur sikit-sikit lah. Dia punya struktur memang cantik sangat. Ambil banyak-banyak gambar di situ. Lepas tu ada kedai dan kafe dalam juga.
3: Oh, makna kata dah ditambah baik, menjadi lebih meriah di kawasan tu. Bagus. Nanti bolehlah Lin turun ke sana untuk menikmati sendiri apa yang Wawai ceritakan tu. Sebab sebelum ni kalau Lin turun hanya untuk itulah membuat persembahan di depan tu kan.
2: Ya, kalau Lin lain kali datang, ya boleh roger lah, saya bawa you pergi.
3: Boleh, mestilah kita nak pergi. Sebab apa, Lin tak pernah masuk lagi, nak tinjau-tinjau kat belah dalam tu.
2: Jom pergi.
3: Boleh. Nanti Wawai tunjuk video tu, nanti Lin akan survey tengok. Oh, kat sini ke apa semua, kita akan buat wish list. Bolehlah Lin turun ke sana.
2: Alright, jadi hari ni pun saya akan sharekan tempat ni sajalah. Ada tak tempat-tempat lain Lin yang nak sharekan kepada kita?
3: Kalau dekat Perlis ni ada je tempat-tempat lain yang memang orang kata menjadi pot-pot viral. Sebab di sini tak banyak tempat yang menjadi tempat pilihan untuk OOTD. Nak tangkap gambar tu. Dekat Bukit Cabang ada kan. Kalau tempat-tempat untuk membeli belah macam Padang Besar, kalau tempat-tempat untuk tengok view pemandangan Bukit Bukau, boleh pergi ke viewpoint. Jadi memang banyak sebenarnya. Tapi takut nanti kalau Lin cerita, kita akan berepisod tu lama sikit.
2: Okey, tak apa. Kita simpan je untuk kali lain ya. Untuk lain kali lah.
3: Lin nak tengok yang VTT daripada YY pula.
2: Yang video tu kita memang tak ada video. Jadi yang IFM kita memang tak sediakan video untuk bangunan Sultan Ahmad Abdul Samad tu. Tapi memang kita boleh carilah dampak banyak gambar-gambar ya, dan juga video-video yang ditangkap oleh pelancong luar negeri ataupun luar negara. Mereka memang datang Malaysia dan datang Sultan Abdul Samad bangunan ni. Sebab dekat tu pun ada banyak tempat menarik macam River of Life ataupun ada pasar seni pun semua dekat je. saja. Boleh jalan kaki untuk macam menerokai tempat tersebut.
3: Ah, betul lah juga kan. Kalau dah turun ke sana, rugilah kalau kita tak terokai tempat-tempat yang ada selain daripada bangunan Sultan Abdul Samad tu kan. Dan kalau di sini pun macam tu juga, selain daripada tempat-tempat OOTD, tempat-tempat pop viral lah, orang kata apa, untuk makanan-makanan yang viral, yang orang kata apa, di sini kan dia sempadan dengan Thailand. Jadi makanan-makanan dia tu banyak yang mix sikit lah. Jadi semuanya sedap-sedap. Selain daripada tu, kita pun ada juga tempat-tempat untuk bersukan. Macam kalau dekat sana dulu kan, pickleball, rajin orang duduk pasal pickleball. Di sini pun dah ada pickleball. Jadi petang-petang pun kiranya siapa yang turun ke Negeri Perlis dah tak bosan lagi dah. Yang nak orang kata apa, sebut saja, semua ada. Nak pickleball ada, ATV ada, nak tempat OOTD pun ada. Yang mana nak orang kata apa, jenis sukan berkayak pun ada. Naik bot pusing keliling tasik pun ada. Jadi kalau YY nanti nak turun ke Perlis, ataupun kawan-kawan yang dengarkan saat ini pun, kalau nak datang ke Negeri Perlis, dah boleh buat dah siap-siap apa aktiviti. Senarai dah siap-siap di tepi tu, aktiviti apa yang nak dilakukan di Negeri Perlis.
2: Jadi sekarang nak pergi Perlis pun senang je. Boleh je naik train ETS, boleh sampai Padang Besar, ataupun kalau naik train yang KTM biasa pun di utara boleh sampai ke Arau juga.
3: Betul, sekarang ni semuanya mudah kan. Kalau kita nak ambil tiket pun semuanya di hujung jari. Jadi kalau macam YY daripada IFM pula, ada lagi tak perkongsian yang dari sana yang mungkin ada pot-pot viral yang YY nak kongsikan bersama dengan pendengar Perlis FM?
2: Jadi selain daripada bangunan Sultan Abdul Samad dan saya ada cakap tadi ada Dataran Merdeka, Pasar Seni dan lain-lain, kalau nak try tempat yang mungkin dia ada bersejarah sikit tapi dia berseni juga, bolehlah pergi Pasar Seni. Di situ kita ada Kuai Zai Hong. Dia memang Kuai ada mural-mural. Ya, Kuai Zai Hong. Dia macam lorong Kuai Zai lah. Dia situ ada banyak mural dan juga pada festival-festival yang berbeza. Dia akan ada hiasan yang berbeza lah. Dia memang cantik untuk tangkap gambar juga. Dan di Pasar Seni kita ada banyak macam Petaling Street ke, ataupun you boleh tengok dia ada point-point untuk angkat gambar dengan Merdeka 118 yang sangat-sangat cantik. Ya, jadi kalau nak pergi ambil gambar ke, bolehlah pergi ke Pasar Seni. Di Pasar Seni pun ada banyak kedai bunga yang mereka akan beli bunga untuk bawa balik ke rumah. Memang tak tahu kenapa, tapi orang yang pergi Pasar Seni, mereka akan beli bunga.
3: Oh, iya ke? Oh, jadi kiranya bunga di sana memang laris.
2: Mungkin dia memang murah.
3: Bagus.
2: Dia murah, jadi dia laris.
3: Dia laris lah kan. Tapi benda-benda macam tu bagus. Sebab apa, kalau apa orang kata, benda dah ada dan kita pula beli, kita bukan sekadar support ekonomi untuk local product, tetapi ianya juga orang kata apa, cepat terurai kan. Dia tak menjadi benda yang orang kata apa, boleh menyesakkan lagi bumi kita ni.
2: Jadi hari ni terima kasih ya kepada DJ Lin sebab sharekan kepada kita tempat-tempat menarik di Perlis. Dan sempena tahun melawat Malaysia 2026, kita pun haraplah kita punya pendengar boleh pergilah tengok tempat-tempat menarik di negara kita. Memang ada banyak tempat.
3: Betul kan. Sempena orang kata apa, tahun melawat Perlis juga sebenarnya. Tahun 2025-2026 ni memang sempena tahun melawat Perlis juga. Mai lah ke negeri kami ni. Walaupun kecil tapi banyak sangat tau tempat-tempat yang menarik yang kawan-kawan pendengar semua boleh kunjungi. Jadi YY sampai di sini saja untuk silang budaya kita, dan kita harapkan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mungkin kedepan-kedepan kita akan kongsikan lagi pop-pop viral yang menarik yang ada di sekitar kita. Boleh?
2: Boleh. Terima kasih DJ Lin dan juga penerbit iaitu Ryan. Terima kasih. Dan juga kru-kru teknikal. Terima kasih sangat.
3: Sama-sama. Sampai jumpa lagi, YY.
2: Jumpa lagi.
3: Ah, itu dia kawan-kawan. Ah, kita dah bersama dengan rakan kita daripada IFM. Ah, kita bersama dengan YYZ tadi ni yang berkongsikan pop-pop viral yang ada. Kita pun tak tahu, kata dia tak ada video. Kita ni tak sanggup orang nak tunggu tengok. Sebab sebelum ni tempat tu memang Lin duk pi untuk buat persembahan kebudayaan. Jadi Lin tak tahu pula, kata di dalam tu dia dah ada, dalam bangunan tu dia dah ada kafe, dia dah ada tempat-tempat yang cantik yang mereka dah buat ataupun mereka dah set up. Sebab sebelum ni kalau masuk pun di dalam bangunan tu hanya ada pejabat dan juga kita orang kata apa, berkongsi bilik ayak lah, kan, dah sebab buat persembahan di situ. Jadi bila anda pun dah dengarkan tadi ni perkongsian daripada YY, kita harapkan lepas ni kalau kita berkunjung ke Kuala Lumpur, bolehlah kita singgah di bangunan Sultan Abdul Samad. Apapun, kita harapkan anda terus kekal setia bertemankan Plays FM serasi denganku, kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda. Ini dia Asmara Metropolitan untuk anda. Terus dengar.

0: Terlibat.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
2: Nak kirim lagu?
3: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
2: Tak sibuk, sibuk pun boleh.
3: Jom WhatsApp pada 7017-454-1688.
4: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

kadang-kadang kan, dalam hidup ni bila kita dah cuba bertahan, kita dah cuba buat yang terbaik, tapi tetap ada yang tak kena. Kadang-kadang tu kita teringin nak suruh orang duduk di kasut kita, berdiri di atas masalah kita, terima siapa diri kita. Sama ada orang tu sanggup ataupun tidak lah. Lagu tu cerita dia. Kan? Tapi betul, dalam kehidupan ni macam tu lah. Kadang-kadang kita tak ambil bak pun salah, kita ambil bak pun salah kan. Semua sabar tak kena. Kita komen, kita tak tahu apa pun yang jadi kan. Tiba-tiba salah juga. Tak kena juga kan. Tapi itulah, kadang-kadang kita nak suruh orang main pikul, main duduk di dalam kasut kita untuk mereka sendiri merasainya. Mungkin itu takkan terjadi kan. Belum tentu juga orang tu mau juga duduk di dalam kasut kita ataupun mau rasai apa yang kita rasa dengan perbuatan mereka. Lagu itulah cerita dia no? Untuk pertemuan kita di hari Sabtu 4 Julai 2026, bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah lah kawan-kawan. Di hujung minggu ini, Lin teman anda hingga ke pukul 6 petang saat lagi ini. InsyaAllah apapun Lin doakan, moga dipermudahkan dalam segala urusan anda, di dalam kesulitan anda. Moga anda pun sentiasa ceria-ceria hendaknya kan, dapat melaksanakan tugasan-tugasan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang hendaknya kan. Yang mana aura-aura negatif tu kita letak pi tepi, simpan boh dalam laci, ikut suka lah dia nak jadi apa di dalam laci tu. Lagu tu cerita dia. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi berhemoi-hemoi dengan Lin di ruangan WhatsApp Konti. Ada yang sedih hantar mai kat kita, sedih Lin dengar lagu tu. Kan, jangan sedih. Kehidupan ni sedih biar berpada-pada, orang kata. Kalau lara sangat tu pun masalah juga kan. Dalam kehidupan kita, kita kena ingat selalu dalam kejayaan kita meniti tinggi, jangan lupa untuk tenung siapa yang berada di bawah. Supaya apa? Supaya kita sentiasa bersyukur dengan nikmat yang ada kan. Jangan sombong, jangan meninggi diri terlalu tinggi, sebab tak ke mana pun kawan-kawan, esok dia nak masuk ke lubang kubur juga. Lagu tu maksud dia. Tapi apapun, waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 4:06 petang. Selamat petang. Kita nak ucapkan buat semualah yang mana dengarkan saat ini menuruti atas talian RTM Klik, menerusi frekuensi 102.9 MHz. Baiklah kawan-kawan, ada lagi sebenarnya yang nak kongsikan bersama dengan anda. Ada lagi orang kata apa, pesanan-pesanan ringkas untuk kita saling mengingatilah antara satu sama lain. Yalah, kalau kita tak saling mengingati, itu bukan kawan namanya kawan-kawan. Itu adalah musuh di dalam selimut. Kawan-kawan, dia kena selalu saling memperingati, kena selalu saling tegur menegur. Kalau dia tak tegur, itu bukan kawan, itu lawan namanya. Sebab apa? Sebab dia nak tengok kita jatuh kan. Jadi kalau orang yang selalu tegur itu, makna kata dia nak bagi kita sentiasa naik seiring dengan kawan-kawan yang lain. Gitu cerita dia. Okey, Lin nak kongsikan bersama dengan anda waktu lah ni, di mana waktu basah siku kita, di mana waktu penting bagi semua muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar ini pada pukul 4:51 minit petang, maghrib pula 7:39 minit malam, dan isyak 8:55 minit malam. Untuk solat fardu asar 4:51 minit petang, 4:51 minit petang bagi solat fardu asar, maghrib 7:39 minit malam, isyak pula 8:55 minit malam. Kita harapkan juga dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan kita pakai atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Saat lagi tepat pukul 4:30 minit petang pula, kita akan sama-sama ikuti atau kita akan sama-sama dengarkan berita Perlis FM. Jadi kita harapkan anda jangan duk pi mana-mana, jangan duk kalih lagi, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi denganku. Jangan jadi jahat tau.

0: 우리 이적 주벌 이태피 당가 라마는 송구 사연이 너린 유리마 이시티 아이스라샤
1: 리라다 이끄다 시나 Mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah yang baru dapat cucu menantu.
2: Jolok rambutan dengan galah. Terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
3: Hanya di Rima. Rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa, 3.15 minit petang. Perlis FM, serasi denganku. #pantunberseni, semua tertawan.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstriman langsung di RTM Click.
1: Okey, untuk Piala Dunia tahun ni dengan performa yang ditunjukkan oleh tim setakat peringkat kumpulan, saya merasakan Morocco akan berjaya ke final dan akan menjulang Piala Dunia buat kali pertama. Pastikan Morocco. Cayo.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Daun pokok ni busuk dah ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
3: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoi-Hemoi, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an arba'i khisalin, 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, wa madha 'amila fima 'alim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidaklah berganjak kedua kaki anak Adam di tempat berdirinya mereka di padang mahsyar mahkamah Tuhan pada hari kiamat kelak, sehinggalah dia akan disoal dengan empat perkara: tentang umurnya pada perkara apakah dia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan, dan tentang harta bendanya dari manakah didapatinya, dan pada perkara apa pula dibelanjakan, dan juga terhadap amalan apakah yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dawaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam hal itu, Ahmad Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi mau bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang ni orang barang makin mahal, kos hari hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
10: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Okay, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik, tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini? Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini. Apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syoki ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita dah fahamlah, perkara yang kita tak nampak. Dosa, pahala, tak nampak kita. Syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belaka. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini. Cerita Nabi Adam, kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di syurga pada awalnya, kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu lah. Kita tahu, tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga, perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan, itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat, tak tahu. Bukan kita tak tahu, Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'unu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sajdah, Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala, nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok, waktu itu baru nak dengar. Tak jadi apa dah. Rabbana absurna wa sami'na farji'na, kembalikan kami na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin, sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi? Boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara ghaib pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisap. Kan? Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kan, alif lam mim zalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sabda orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah, satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, kan? Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT, betapa kerdilnya kita, betapa kita ni tak ada apa pun, ya? Betapa lemahnya kita. Kullu man 'alayha fan, setiap daripada kita itu akan musnah, tetapi Allah SWT akan kekal teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti, kita itu akan, kita panggil apa? Terbang, berterbangan. Seumpama pepatuk. Seumpama pepatuk lah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan. Bukannya apa? Bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur. Gunung ganang pun akan berterbangan. Seperti apa? Seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Wal jibala utada, bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita, apa kita panggil, kita hancurkan gunung-ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kekuasaan Allah SWT. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan bagaikan kapas.

0: kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml, An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah sejenis haiwan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang ni, tak ada berlaku kan. Kalau buka pintu, lembu bagi salam kat kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, kan, Allah menjadikan perkara-perkara yang khawariqul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kan, kita bangun pagi hari ni, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur, kan, turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last tuan-tuan, walaupun last tuan-tuan, ini yang mungkin yang lebih penting lah kan, walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya, Allah menjaga agamanya, Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yakni kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Ada orang, kita tengok apa macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin apa tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut apa, ta'al, menyebutkan wahai orang Islam, di belakang aku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada penderita.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okey, soalan yang terakhir kepada Ustaz Syauqi, iaitu apakah persediaan yang kita semua boleh mulakan pada hari ini sebagai persiapan untuk menghadapi akhir zaman? Fa la tafaddal mashkura.
2: Jazakallah khairan.

0: kepada moderator. Baik, soalannya adalah apa yang kita boleh mulakan untuk kita buat? Dah kita tahu apa yang Ustaz Muhaimin sebut, apa yang Ana sendiri sebut dan apa yang Ustaz Syafi sebut secara tak langsung tentang dunia akhir zaman ini. Nabi kata memang akan berlaku, dan yang paling dahsyat seperti mana yang disebutkan adalah kiamat yang kubra itu, yang besar itu, yang datangnya fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj tadi, dan juga Dalbatul Ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi, matahari terbit di belah barat dan sebagainya. Itu yang paling besar, itu yang paling kita kena, kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita masih hidup pada waktu itu, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Tapi tak apalah, sekarang ini kita, Allah takdirkan masih lagi kita duduk dalam keadaan yang belum berlaku benda tu. Apa yang perlu kita buat? Baik, cara yang paling terbaik untuk kita hadapi semua ni adalah petunjuk Nabi SAW. Dan memang kita dalam beragama ini, kita ada panduan. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi sebut, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Dan ini yang penting. Nabi kata di akhir zaman akan kamu lihat banyak masalah, fitnah yang kita sebut tadi sebahagiannya, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. So kamu kena sentiasa pegang dengan kejap sunnahku. Sebab itulah kita kena betul-betul fahami apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Pegang betul-betul cara berakidah yang betul yang Nabi ajar bagaimana. Sebab nanti akan banyak orang dakwa, ini yang betul, ini yang betul yang kamu ikut aku, ikut aku, ikut cara aku. So apa yang boleh tentukan dia betul ataupun kita betul ataupun mereka yang betul? Siapa yang paling tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW? So itu selamat. Begitu juga dalam aspek-aspek lain. Dalam aspek kita nak orang kata nak buat apa saja, panduannya dalam agama kita ada dah yang Nabi SAW tunjukkan. Sebab itu kita kena betul-betul pegang. Sebab Nabi kata bukan saja pegang biasa, sebab Nabi sebut di akhir tu, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajis. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya memang orang akan, pada waktu fitnah itu berlaku, kita susah nak tentukan mana-mana yang betul, melainkan sunnah Nabi saja, petunjuk dia yang boleh tentukan mana yang betul, mana yang salah. Nah, sebab keadaan sekarang ni, contohlah kita cakap, macam-macam orang buat aktiviti tu, aktiviti ni, ada yang pergi ke kubur dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya, doa kepada, bukan doa, dia minta daripada orang kubur tu, orang soleh. Kita tak tahu boleh buat ke dah ni. So kita tengok Nabi benarkan tak? Nabi ada buat tak benda tu? Kalau Nabi tak buat, kita ikut cara yang Nabi suruh buat, minta kepada Allah direct, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling selamat. Kenapa kita nak minta dengan cara yang kita tak tahu? Boleh tak minta ya Ali? Boleh tak nak minta kepada ya Sidil Badawi? Ha, ni kalau contoh siapa yang belajar dalam ilmu agama, kadang-kadang dia jumpa dengan cara pendekatan yang macam tu. So fa'alaikum bisunnati. Sebab fitnah ini Nabi kata memang akan berlaku, dan caranya adalah fa'alaikum bisunnati. Baik, kadang-kadang yang pertama ini mungkin orang kata, ustaz tak apalah, belajar agama tahulah benda ni betul, benda ni hadis. Kami mana nak tahu, ustaz? Orang tu kata hadis, kami ikutlah. Belum tentu sebenar-benar betul-betul kami boleh cek itu ada tak dalam hadis. Maka kita pergi kepada nasihat Nabi yang kedua, iaitu duduk dengan kelompok yang disebut sebagai, Nabi sebutkan sebagai jamaah. Tapi jamaah di sini bukanlah maksud dia mesti bai'ah jamaah sekian. Maksudnya duduk dengan kelompok yang kita tahu mereka ini mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengikuti panduan seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Ikut panduan Al-Quran, berakidahnya dengan akidah yang benar, berfiqhnya juga dengan fiqh yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang keluasan-keluasan yang ada lah, seperti mana dalam 4 mazhab fiqah ini masih lagi dalam daerah yang diterima. So kita ikut, dan kemudian mereka juga mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nizamun syamilun yatanawalu mazahiril hayati jami'ah fahiya daulatun. Yang tahu Islam ini bukan saja pada aspek ibadat saja, bukan pada aspek akhlak saja. Islam ini secara keseluruhannya. Kita duduk dengan kelompok itu supaya Nabi kata wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Ingat, sebab syaitan ini dia mudah kacau orang yang dia duduk sendiri. Seorang-seorang dia duduk tak kacau orang, tak duduk dengan orang. Di masjid pun alhamdulillah lah kalau main masjid. Tapi kalau tak main masjid itu red flag, teruk lah. Tapi kalau main masjid pun kita kena duduk dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tadilah kita kata, kadang-kadang kita tak boleh nak baca Quran, hadis sendiri tak boleh nak faham, kita tak tahu. So kita duduk dengan kelompok yang boleh membimbing kita, yang boleh menegur kita kalau kita salah. Dan ini memang perintah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya sabar, tahan diri kamu, duduk dengan orang yang baik-baik soleh ni, sebab mereka akan sentiasa menegur kamu kalau kamu salah. Mereka akan boleh betulkan kamu kalau kamu salah. Sebab kita kadang-kadang mungkin tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita duduk dengan kelompok yang baik, yang boleh menasihati kita. Dan dalam Al-Quran, surah yang kita selalu baca, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqi. Nabi kata manusia ni kita dalam kerugian, kecuali kena ada empat sifat ni. Amanu wa amilus salihat, kita kena sentiasa bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah amalan soleh kita. Yang ketiga, duduk dengan kelompok yang boleh menasihati kita. Kalau tidak, kita rugi. Kita akan semakin teruk, semakin teruk. Sebab tu Nabi kata, beriman dan amal soleh ini syaratnya kena duduk dengan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kena duduk dengan orang yang boleh pesan kita. Kalau kita tak duduk dengan orang yang boleh pesan kita, tak boleh nasihat kita, maksudnya kita tak duduk dalam kelompok yang Nabi kata, jamaah, kelompok yang boleh membimbing kita tadi. So ini penting, kita kena duduk secara ramai-ramai, maksudnya kita duduk dengan masyarakat yang boleh membimbing kita. Alhamdulillah di Perlis ini, kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kelompok yang kita yakin mereka berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa kalau kata manusia ni tak sempurna, kelompok mana pun tak sempurna. Kalau salah, kita tegur. Kalau kita salah, mereka tegur. Yang penting, semua jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan. Baik. Sebaliknya, kalau kelompok yang memang kita tahu, tanya pasal hadis, tanya pasal Al-Quran, tak tahu. Maksudnya tak rujuk Al-Quran dan Sunnah langsung dalam amalan mereka. Bacaan sekian, zikir pagi, baca apa? Kita bacalah bacaan ini. Ambil dari mana? Hadis Nabi ke? Bukan. Maksud kita dah pelik lah. Ini kelompok yang bukan nak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. So kita kena hati-hati. Sebab Nabi kata, golongan yang tidak menjadikan panduan Al-Quran Sunnah, macam kita sebut tadi lah, mereka akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang ialah kita tak menggunakan istilah, tapi terkeluar daripada jalan kebenaran, sesat. 72 daripada mereka adalah sesat, satu saja yang benar yang Nabi sebut, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka yang mengikuti apa yang disebut ataupun yang aku tetapkan ataupun yang ikut sunnah Nabi lah. Bahasa mudah dia, baik. Dan yang terakhir, ada lebih kurang 2 minit lagi, iaitu kita mengamalkan apa yang Nabi SAW sebut secara khusus tentang akhir zaman nanti. Ataupun akhir zaman, Nabi memang ajar kepada kita supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan, dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama, iaitu 10 bacaan man qaraa fawatiha surah Al-Kahfi, seperti mana dalam riwayat Muslim. Usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan, kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Al-Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu. Macam mana Nabi Musa, dia rasa dia tahu semua benda, tapi Allah nak didik dia, Allah nak ajak dia, kata ada benda yang kamu tak tahu. Sebab ilmu ini, maksudnya kadang-kadang ilmu ni tak bawa kita, ataupun kadang-kadang kita ni jangan sombong dengan ilmu, bahasa mudah dia. Tapi itu juga sebagai, kalau kita telusuri ayat dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan, kisah Zulkarnain, kuasa, dan fitnah iman, Ashabul Kahfi, 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi SAW. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sebab panduannya, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar. Fitnah yang jelas tak apalah, kita boleh tentukan. Ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis, tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam, tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni. Salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati. Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan, kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut begitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia, cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang dikelemahan saya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Dan rahmat Allah sekalian, forum kita bertajuk akhir zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi ia merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati. Dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya, lalu dia mengharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga, sekarang, dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan, walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padam. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, nampak gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemoh-hemoh, kita enjoy kapa memang sempoi. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12.30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pantai Tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendaraan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Okey, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukai dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
5: Aksi dramatik. Jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
6: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Pada Safam di frekuensi 102.9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua dan salam hujung minggu yang mana masih lagi setia bersama dengan Pola FM di frekuensi 102.9 MHz. Dalam pertemuan kita edisi hari Sabtu hari ini 4 Julai 2026, bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan saya Syed Musyafiq daripada pukul 6 petang ni terus sampai pukul 12 tengah malam lagi nah. Jadi terima kasih buat rakan tugas bersama dengan Lin tadi untuk ruangan Himoy-Himoy daripada pukul 2 sampai pukul 6 dah pun selesai tugasan dia. Makna kata tu saya ambil alih lah untuk terus bersama dengan anda, ditemani dua penolong jurutera yang bertugas, Cik Saroji dan juga Puan Fiza, yang akan bersama-sama dengan saya lah 6 jam hari ini. Apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana juan anda berada, apapun tugasan yang anda sedang lakukan, harap-harapnya semua dalam keadaan yang baik-baik. Happy-happy selalulah hujung-hujung minggu ni. Mungkin ada yang bersiar-siar petang-petang ni kan, jalan-jalan sikit. Ada yang duduk kat rumah saja, berehat kemah rumah apa semua kan. Tak kira lah apa petugasan yang anda sedang lakukan, kita harapkan semua happy-happy selalu dan dapat terus bersama lah sampai pukul 12 tengah malam lagi. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan untuk pilihan-pilihan lagu pun, jam yang pertama ni saya kita nak dengarkan lagu-lagu kenangan. Yang mana yang nak dengarkan lagu-lagu kenangan tu, sagi kita layan sama-sama lah ni. Jom kita buka tirai jam yang pertama. Ruangan cerita orang pukul 6.12. Aku bukan Bang Toib, Wali Ben. Dan untuk kali bimana dah, pasti yang terbaik buat anda di Perlis FM. Serasi denganku.

Pagi hari bunga mumu kita ke pukul 6.18 minit petang. Jam yang pertama, ruangan cerita mempunyai 6.12 untuk pertemuan hari Sabtu 4 Julai 2026. Jadi kita harapkan semuanya dalam keadaan yang happy-happy, terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu mana kita dah pun putar sejak Pukul FM dah bersama kan, daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni 6 petang dah, 12 jam dah kan. Jadi apapun, salam hujung minggu lagi sekali. Gunakanlah hujung-hujung minggu ni, hari-hari cuti ni, yang mana yang boleh buat benda-benda yang mungkin selesaikanlah masalah-masalah sebelum-sebelum ni yang tak selesaikan lagi tu, bagi selesai dulu. Lepas tu barulah kita boleh nak menjalani liku-liku kehidupan yang lain tu dengan tenang sikit kan. Sebab bila kita terlalu sangat banyak masalah ni, sampai satu tahap tu ada orang yang macam tak apalah nak buat macam mana kan, benda dah nak jadi apa semua tu. Lepas tu dia lupakan masalah tu macam tu je. Dia tak mahu selesaikan pun. Bila dah jadi macam tu, nanti lagi duk teruk tau dah. Lagi terbeban diri ni. Jadi kalau rasa walaupun benda tu nampak macam kecil, boleh selesai, kita selesaikan saja. Jadi waktu-waktu macam cuti ni, kot-kotlah ada yang nak riliskan stres pun, nak pilah. Walaupun cuti 2 hari saja, carilah kot mana pun masa-masa tu, pilah dulu healing apa semua. Tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan fikiran, keluar salah daripada masalah-masalah kerja ni. Sebab selagi diri tu tak tenang, selagi itulah kita tak boleh nak buat kerja-kerja dalam kehidupan kita ni kan. Jadi insyaAllah kita harapkan segala apa yang terjadi tu dipermudahkan dan jumpalah jalan-jalan penyelesaian yang anda cari selama-lama ni. Baik, dah pun 6.20 minit petang, kita terus buka tirai pilihan lagu kenangan, suratan atau kebetulan. Please FM, serasi denganku.

Tengah Song 2 berpengaruh 9 MHz. Dua lagu yang membuka tirai pilihan lagu kenangan petang ini. Suratan atau kebetulan dan juga Dua Insan. Dan ini pun dah 6:27 petang. Pastinya banyak lagi lagu kenangan yang kita nak layan sama-sama di jam yang pertama ni bagi pertemuan kita hari Sabtu 4 Julai 2026. Jadi terima kasih buat Kak Rohani. Katanya Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang juga buat Kak Rohani kita. Jadi mungkin ada yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp, lupa tadi kita nak bagi tahu kan, yang nak buat permintaan lagu tu, kita cuba-cubalah. Kalau boleh selit tu, kita cuba selitkan. Yang mana nak hantarkan kiriman tu, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Pakai FM 017-454-1688. Baik kawan-kawan, kalau ada info berkenaan dengan cuaca kat luar sana tu, boleh kongsikan juga. Sebab kalau kita tengok di sekitar kompleks sepanjang Tuanku Syed Putra ni, tengok kelam macam nak hujan ni. Berangin-berangin juga ni. Jadi kita harapkan hati-hati selalu yang mana tengah duduk memandu tu, yang mungkin baru nak keluar, tambah-tambah nak keluar naik motor tu kan. Kita harapkan dapat sediakan lah baju-baju hujan ke, kot-kot sagi tengah duduk bawa motor, tahu-tahu sagi turun lebat je kan. Kalau rasa lebat sangat tu, carilah tempat berteduh dulu, lepas tu baru sambung balik perjalanan kan, bila dah renyai-renyai sikit tu. Kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Petang-petang macam ni rasanya selain duduk berehat, apa lagi orang nak buat? Sebab mungkin ada yang tidur tengah hari tadi, sebab apa? Pagi berjaga tengok bola, itulah orang duk pesan. Kalau rasa tak boleh nak paksa diri tu, tengok highlight je, tak payah nak berjaga pun. Benda sama juga, cuma feel dia, vibe dia tu lain sikit lah kalau tengok live kan. Tak apalah, sebulan je kan benda ni. Benda pun 4 tahun sekali je Piala Dunia ni. Piala Dunia seterusnya pun 2030 tu. 4 tahun lagi. Jadi buat para-para mak-mak, isteri-isteri kat luar sana tu, bagilah chance kat mereka. Maksud mereka nak layan bola ni kan. Tu cara orang lelaki bahagia juga. Kita nak halang tengok anak-anak kita, lelaki-lelaki kita bahagia kan. Bagi chance sat je pun okey lah tu, daripada keluar rumah betul tak.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, selawasi denganku.

0: Mak, minta Rizky, Mak. Mak.
1: Duit? Mak mana ada duit, Man?
0: Mak, aku tak aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak.
1: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dana. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejian sikit kat Mak ni, Man.
0: Di jahanam lah,
1: Man.
0: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel orang tua. Sekarang ni aku tak nak duit. Cepat bagi aku duit. Duit.
1: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
0: Tak kira. Kau nampak apa benda ni? Kau nampak?
1: Ya Allah, Man. Man nak buat apa dengan pisau tu, Man?
0: Kau tanya lagi aku nak buat apa, ya?
1: Ya Allah.
0: Aku kata cepat bagi aku duit. Kalau tak, aku bunuh kau, tua.
1: Ya

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: 102.9 MHz. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang kedua. Ruangan Cerita Orang Pekan 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi apapun terima kasih buat semuanya yang mendengarkan. Tak kira lah di mana juga anda berada maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian, okey? Dan tadi pun kita dah dengarkan beberapa lagu pilihan kenangan bagi edisi kita hari ini. Diharapkan semuanya terhibur dan dalam keadaan yang baik-baik sajalah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Baik, apapun untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.39 minit malam. Dalam kesempatan tu kita akan sama-sama nantikan azan dan juga selamat menunaikan solat Fardu Maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan macam biasa nanti lepas azan Maghrib kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan pastinya saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang berikutnya nanti untuk terus bersama sampai pukul 12.30 malam. Tapi apapun sekarang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini, okey? Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sinar pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama. Mudah-mudahan Allah merahmati dan Allah memberkati kehidupan kita. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang surah Al-Baqarah dan kita berada pada ayat 30 dan insya-Allah kita akan baca ayat 30 dan ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني

Amin. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 30 surah Al-Baqarah yang bermaksud wa idz qala rabbuka. Tuhan kata, ingatlah Muhammad ketika qala rabbuka, telah berkata Tuhan kamu lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ni khalifah. Maksudnya Allah nak cerita kepada para malaikat tentang Allah nak cipta manusia ini menjadi khalifah di muka bumi ni. Lalu malaikat kata, qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat kata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini, may yufsidu fiha, yang mana mereka akan buat kerosakan di muka bumi ini, waisfiku dima, dan mereka akan menumpahkan darah. Maksudnya manusia ini akan bergaduh antara satu sama lain sehingga akan menumpahkan darah. Mungkin darah tu sebab cedera ataupun darah itu merujuk kepada pembunuhan dalam kalangan manusia. Kemudian malaikat kata, wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika, dan kami ni, malaikat kata, kamilah yang selama ni bertasbih memuji engkau ya Allah. Wa nuqaddisu lak, dan kamilah yang mensucikan engkau. Seorang malaikat kata macam inilah, Tuhan nak cipta apa lagi lah manusia ni yang jadi khalifah dekat muka dunia ni. Depa ni nanti akan merosakkan dunia, depa akan berbunuhan, bergaduh antara satu sama lain sehingga menumpahkan darah. Padan kamilah, kamilah hak selama ni duk puji Tuhan, kamilah hak selama ni yang mensucikan Tuhan. Lalu Tuhan kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan kata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Yang jadi Allah menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh para malaikat, yang mana Tuhan kata, inni a'lam, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Seolah-olah Tuhan nak cerita kepada malaikat sebenarnya ada hikmah di sebalik Allah cipta manusia, Allah jadikan manusia di khalifah, jadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Ada hikmah yang Tuhan kata malaikat tak tahu. Sebenarnya Allah yang maha mengetahui. Kemudian ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajar kepada Adam. Maksudnya Adam ni disebut sebagai abul bashar. Kita kata bapa kepada semua manusia. Adam ni. Jadi seolah penciptaan awal manusia ni Allah cipta Adam lah. Jadi Allah kata Allah telah mengajar Adam ini al-asma'. Al-asma' ni nama-nama. Maksudnya nama-nama benda dekat bumi lah. Hak ni nama apa, hak ni nama apa. Kullaha, semua sekali. Seolah-olah hak mana ada dekat bumi tu semua ada nama belaka. Summa aradahum. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman. Allah kata dekat malaikat, ambi'uni bi asma'iha'ula. Tuhan kata kat malaikat, wahai malaikat, tolong sebut kepadaku nama-nama benda tersebut. In kuntum sadiqin, jika kamu malaikat orang yang benar. Jadi Tuhan kata kat malaikat. Jadi sini pendengar dirahmati Allah sekalian, maksudnya nak cerita di sini tentang Allah nak cerita bagaimana kelebihan Adam dengan malaikat tidak tahu. Maksudnya bagaimana hikmah di sebalik penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, dan bermodalkan kita kata ilmu yang Allah ajak kepada Nabi Adam, dan itulah yang membezakan antara kelebihan Nabi Adam dan para malaikat. Dan insya-Allah ayat yang kita baca ini akan bersambung pada episod yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu manfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni ada seorang datin ni, oh subhanallah, datin, terima kasih, bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut. Dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar.
4: Orang berlih, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz, saya ada dengar lah kan bahawa riak itu syirik kecil. Jadi yang saya faham maksudnya riak tu dosa kecil je lah Ustaz. Ustaz abang Ustaz.
1: Nama saja berkaitan syirik kecil, tapi sebenarnya ia dosa yang besar di sisi Allah. Bahkan riak ini termasuk kabair. Kabair ni dosa-dosa besar lah dalam Islam. Berkaitan riak, Nabi juga ada sebut ia merupakan asyirkul khafi. Maksudnya syirik yang tersembunyi, yang samar. Nak menunjukkan bahawasanya riak ni benda yang mana dia dapat berada dalam jiwa manusia. Ia melibatkan jiwa kita, hati kita, niat kita itu kepada siapa. Sebab itu Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW menceritakan tentang riak ini melibatkan orang yang mana dia solat, kemudian fayuzayyin, dia memperindahkan, dia mempercantikkan solat dia. Sebab apa? Bila orang tengok. Contoh macam ni nak faham. Kalau dia solat kat rumah dia, seminit pun habis dah. Tapi tiba-tiba bila ada orang tengok, 10 minit pun tak habis lagi. Maksudnya bila orang tengok, dia fayuzayin, memperindahkan sebab nak tunjuk ke orang. Nak supaya orang kata, ni solat lama ni. Kalau dia ikhlas, ada masalah lah. Dia berpahala. Ini kita sebutkan dalam konteks kalau dia nak menunjuk ke orang. Bukan lagi kerana Allah SWT. Jadi ini bahaya. Namun, untuk kita, kita tak bolehlah bermudah-mudah nak kata orang tu riak ataupun tidak. Bab berkaitan ini untuk kita muhasabah sendiri, diri kita, supaya jangan kita riak. Jadi sebab itu kena ingat dua benda penting. Yang pertama, jangan kita riak. Ia merupakan syirik kecil. Walaupun nama syirik kecil, tapi dosa dia besar di sisi Allah. Yang kedua, kita juga jangan bermudah-mudah untuk tuduh orang lain pula riak. Sebab kita tidak tahu apa yang berada dalam jiwa orang itu.
2: Ustaz!
3: Habak, Ustaz!
2: Alamak, bos! Alamak, bos! Minta maaf kat saya, bos! Kerja saya tak siap semalam ni, bos!
0: Aku pula minta maaf dengan kau!
2: Yalah, bos! Banyak kerja ni, bos! Malam dah tengok kucing saya beranak, bos! Minta maaf lah, bos!
0: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
4: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
5: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlisafah.
6: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga, 8.5 minit malam lah untuk pertemuan kita hari Sabtu 4 Julai 2026. Ruangan Cerita Orang Paling 6.12. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira lah di mana jua dah berada sekarang ni. Dan kita harapkan happy-happy selalulah di samping apapun tugasan yang dah sedang lakukan. Jadi apapun, sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, yang mana tadi tepat jam 7.39 minit malam dah pun masuk waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterimalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pejam celik, kita pun dah di bulan Julai bagi tahun 2026. Dah selesai setengah tahun dah kita menjalani liku-liku lah, happy-happy semua macam-macam lah. Saya yakin, saya pasti sepanjang 6 bulan dah kita hidup di atas muka bumi ni bagi tahun 2026, banyak benda dah yang kita lalui kan, yang buat kita seronok, yang buat kita sedih, yang buat kita marah, macam-macam ya kan. Tapi yang paling penting, benda-benda tu lah yang buatkan kita ni perlu rasa bersyukur. Sebab apa? Sebab kita masih lagi diberi peluang untuk hidup. Kita masih lagi diberi peluang untuk kita nak berbakti lah di atas muka bumi ni kan. Jadi kita jangan gunakan alasan masa tak cukup lah, waktu tak ada lah, tak ada nak buat lah. Sedangkan semua orang di atas muka bumi ni diberi masa yang sama, 24 jam juga. Jadi kat mana yang kita kata kita tak ada masa tu kan? Kalau sibuk bekerja pun, bukannya daripada 6 pagi hari ni sampai 6 pagi esok kita nak kena hadap jangan benda tu. Ada juga waktu kita kena rehat apa semua. Jadi benda-benda macam tu pun kita jangan duk paksa sangat. Jangan duk rasa macam tak apalah, muda lagi kan. Muda-muda pun kesihatan kena jaga juga. Waktu muda ni lah yang nak kena jaga betul-betul kesihatan tu. Nanti kalau dah terlambat tu, tak guna dah nak jaga pun. InsyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik sajalah urusan buat kawan-kawan. Dan terima kasih juga buat Muhammad tadi, katanya assalamualaikum, selamat petang. Petang ni macam biasa terus layan lagu kenangan di 102.9 Plus FM serasi denganku. Waalaikumsalam, selamat malam dah lah. Kita pun tak ada nak baca tadi Muhammad. Terima kasih lah sebab sudi bersama dan terus dengarkan Pola FM tak kira di mana jua Muhammad berada. Dan satu lagi ni pun kita dah tunaikan lagu permintaannya dalam jam yang kedua tadi tak silap, daripada Kak Jasmiza. Katanya assalamualaikum, selamat petang, nak minta putarkan lagu Sudah Takdirnya Begitu. Tadi daripada Kepulan Samudra tu kan, yang kita pun dah dengarkan sama-sama. Terima kasih buat Kak Jasmiza lah, sudi bersama juga dalam ruangan WhatsApp. Jadi mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman anda, boleh terus teman je di talian 017-454-1688. Jom kita terus buka tirai jam yang ketiga pertemuan kita malam ni, ruangan Cerita Mempelai 6.12. Ini dia Mazdo, Teruna dan Dara, Lendo Kalidah, Polis FM, serasi denganku.

1.9 MHz Sarum Sunil Malam Iman Troy membawa kita ke pukul 8.15 minit malam dah, jam yang ketiga bagi ruangan cerita orang pukul 6.12. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan satu info buat anda. Ini berkenaan dengan pelaksanaan budi diesel yang dah pun bermula pada 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota atau untuk pick up dan juga jeep diesel ataupun maklumat lanjut, boleh terus layari budimadani.gov.my. Okey, jadi ini berkenaan dengan budi diesel lah buat kawan-kawan yang ada memiliki kenderaan diesel persendirian ni yang layak menikmati diesel bersubsidi. Jadi boleh terus ke laman web budimadani.gov.my lah untuk nak dapatkan lebih banyak info yang lain, yang mana mungkin ada tercari-carilah persoalan-persoalan yang tertanya-tanya sebelum ni, ada jawapannya nanti dalam tu. Okey, jadi jom kita nak layan lagu daripada Noah Baril dan juga Naufal pula, Casablanca. Yang dua kali pergi mana dah? Terus layan, terus setia Plays FM, serasi denganku.

Dan hujung minggu anda bersama dengan saya untuk ruangan cerita orang paling 6.12 hari Sabtu 4 Julai 2026. Dah pun menghampiri ke pertengahan dah pukul 8 ni. Jadi kita harapkan semua dapat terus setia sampai pukul 12 tengah malam. Dan terima kasih juga buat Kak Uya, katanya assalamualaikum, selamat malam. Kalau boleh nak dengarkan lagu Cinta Asmara. Baik, waalaikumsalam, selamat malam. Kalau ada ruang Saki, kita cubalah untuk tunaikan. Kalau tak sempat, mungkin jam yang ke-4 ataupun jam yang ke-5 nanti, okey. Dan terima kasih juga buat Kak Nah, katanya assalamualaikum, selamat malam, saya sama bertugas, semoga happy-happy selalu di samping tugasan tu. Waalaikumsalam, selamat malam. Kita kena happy lah. Apa pun kita buat, kita kena happy. Kalau kita tak happy tu, tak jalan nak kerja tu Saki. Jadi terima kasih buat semua yang sudi bersama. Dan pastinya saya akan cubalah untuk terus hiburkan anda, okey, sampai pukul 12 tengah malam Saki. Jom kita layan dulu Hilangmu Tak Terganti, Tajul dan juga Afiq Syazwan. Terus Nine Plains FM, semua sini dengan ku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Baik semua pejam celik kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu insyaAllah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalulah. Apapun nanti pukul 9 macam biasa kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya di jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang nak teman lagi dalam ruangan WhatsApp, yang ada lagi permintaan lagu nak dengarkan malam ini, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua, apa salah? Melayu saya tolong, saya beritahu ni Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada tu anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team dengan Menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mah. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jam pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Minh Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Minh Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Beklov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirov. Di Kirovets, Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

ajutat pencipta paling berprestige, kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

4 jam 9.17 minit malam. Kita pun dah berada di jam yang keempat dah bagi pertemuan kita hari Sabtu 4 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, terus mendengarkan Perlis FM, tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya kurang daripada 3 jam lagi untuk terus kita bersama. Anda boleh dengarkan di 102.9 ke RTM, klik pun boleh. Dan juga portal radio RTM, yang mana anda boleh dengarkan Perlis FM ni kat mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja, tak ada masalah nah. Jadi apapun, selamat malam buat semuanya. Ada yang dah nak masuk tidur ke? Cuti-cuti pun tidur awal lagi no? Jadi apapun, kita harapkan semua dalam keadaan baik-baik. Yang mana yang masih lagi tengah duduk memandu tu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Tak lupa juga buat yang bertugas, selamat dan memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Buat peniaga-peniaga juga yang berada di seluruh negeri Perlis ni, tak kira lah perniagaan apa yang anda jalankan tu, makanan ke, putih rambut ke, peniaga apa-apa pun, kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar. Happy-happy lah di samping tugasan yang dilakukan tu. Dan insyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam. Jam yang keempat ni, kita cuba nak layan lagu-lagu jiwang ke, lagu-lagu nostalgia untuk sama-sama kita dengarkan di jam yang keempat ni. Okay, jom tanpa membuang masa lagi, terus buka tirai. Every Breath You Take, The Police menemani kita. Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

102.9 MHz, 9.22 minit malam, jam yang keempat. Ruangan cerita memperoleh 6.12 untuk hari Sabtu hari ini. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Terima kasih juga buat Kak Sal, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada ruang, Kak Sal nak minta lagu Kerana Terluka. Baik, insyaAllah kita tengok lagi kalau kita boleh selit-selitkan buat Kak Sal dan juga pendengar-pendengar yang lain yang terus setialah bersama bagi pertemuan kita hari ini. Jadi dalam kesempatan ini kita nak ucapkan selamat hari lahir buat semua yang menyambutnya lah pada 4 Julai ni. Moga-moga dalam pertambahan umur ni, dalam peningkatan usia ni, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dan juga happy-happy lah di samping yang tersayang, no? Hari lahir yang keberapa tu kita tak payah kongsikan lah. Bagi orang tahu 4 Julai tu dah lah. Ubat-ubat umur ni kena berahsia sikit. Jadi apapun ni, insyaAllah segala ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama. Dan mungkin ada kawan-kawan yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan, kita akan bacakan. Boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Ku gembira di sampingmu menemani kita di jam yang keempat ni. Jadi jangan duduk di mana-mana dah. Terus layan, terus setia Polis FM, serasi dengan ku.

101.9 MHz tepat jam 9.30 minit malam. Anda masih lagi berteman dengan saya untuk pertemuan kita hari Sabtu hari ini, hujung minggu 4 Julai 2026. Ruangan cerita orang pelih 6.12. Jadi apapun itu dia laram kenangan kepala Wiz yang mana menghiburkan kita untuk pertemuan malam ni, dan kita harapkan anda semua terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Police FM pun dah putarkan sejak bersama daripada pukul 6 pagi tadi, dan pastinya banyak dah perkongsian yang dikongsikan lah oleh kawan-kawan saya yang lain. Apapun sekarang ni kita nak sampaikan, ini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana dah pun selesai pusingan 32 kita boleh saksikan lah perlawanan yang terakhir tak silap pagi tadi di antara pasukan Argentina dan juga Cabo Verde, yang mana hampir-hampir saja juara bertahan Argentina dikalahkanlah oleh pasukan yang pertama kali berjaya melayakkan diri di Piala Dunia FIFA 2026, tetapi akhirnya bangkit dan kembali mendahului lah 3 berbalas 2 jaringan di minit-minit akhir tu. Jadi apapun ini untuk pusingan seterusnya lah, quarter final yang mana akan berlangsung seawal jam 1 pagi lagi di antara pasukan Kanada dan juga Morocco, dan diikuti pula pada pukul 5 pagi di antara pasukan Paraguay dan juga Perancis. Itu dua perlawanan yang akan berlangsung esok. Seterusnya pada pagi Isnin pula dalam pukul 4 pagi macam tu, di antara pasukan Brazil dan juga Norway, diikuti pasukan Mexico dan juga England pada pukul 8 pagi hari Isnin tu. Dan untuk hari Selasa pula, ini antara perlawanan yang dinanti-nantikan juga ni. Ramai yang rasanya akan cuba untuk bangun juga, nak tengok juga perlawanan di antara pasukan Portugal dan juga Spanyol pada pukul 3 pagi hari Selasa tu. Dan akhir sekali pasukan Tuan Rumah Amerika Syarikat dan juga Belgium pada pukul 8 pagi yang bertarikh 7 Julai hari Selasa nanti. Jadi itu

jadual perlawanan yang kita boleh kongsikan. Dan untuk hari Rabu, Argentina dan juga Egypt pada pukul 12 pagi, diikuti dengan Switzerland dan juga Colombia pada pukul 4 pagi. Itu dia pusingan suku akhir yang akan berlangsung. Dan siapa yang akan menjuarai Piala Dunia FIFA 2026, kita kena nantikanlah sampai ke penghujung nanti. Sebab kalau kita main teka-teka lah ni, duk nampak tu lah macam pasukan-pasukan yang kita minat tu nampak boleh pergi jauh kedok tu, kita pun tak tahulah kan. Sebab pasukan Jerman yang kita boleh katakan kuat tu pun dah pun tersingkir. Itulah kalau dengan bola ni, macam-macam boleh jadi. Baik, sekali kalau ada lagi info kita boleh kongsikan, kita akan terus sampaikan. Kerana terluka Nurul, Polis FM, sebenarnya dengan ku.

Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM 102.9 MHz. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama. Banyak lagi lagu yang kita nak dengarkan ni. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, jangan terlepas untuk ikuti info-info yang akan kami kongsikan dalam ruangan social media juga. Anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Instagram untuk nak dapatkan lebih banyak info yang menarik. Dan untuk semua juga yang mana yang dah ikuti tu, jangan lupa jugalah untuk share-sharekan sama kepada kawan-kawan yang lain. Bagi ramai-ramai lagi follow Perkara FM, bukan info saja yang anda boleh dapat di ruangan social media tu kan, malah anda boleh juga ikuti secara langsung program-program yang akan kami siarkan di live Facebook Polis FM tu. Contoh, kita ada Rentak Irama Melayu Asli dengan Bella dan juga Pak Su kan. Kita ada juga Medic Radio, kita ada juga Acah-Acah Nehi-Nehi dan macam-macam lagi lah yang kita akan siarkan buat anda di live Facebook Polis FM dan juga live TikTok Perkara FM tu. Jadi jangan lupa terus ikuti ruangan social media Perkara FM, dan nanti kita akan sampaikan banyak lagi konten-konten yang menarik dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duk kali pergi mana dah, sekejap saya akan terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Perkara FM, serasi denganku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi bang pun boleh. Jom WhatsApp 47 0174541688.

pertemuan kita malam Sabtu hari ini. Masih lagi bertemankan saya. Kita pun dah di jam yang kelima untuk hari Sabtu hari inilah. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang masih lagi setia bersama. Dan tadi pun jam yang keempat, dah banyak lagu, lagu jiwang lah, lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu yang mungkin ada pernah kisah berlaku lah pada tahun 90-an dulu ke, atau tahun 2000 ke, 80-an ke. Kita dah putarkan buat anda. Jadi kita harapkan anda semua terhibur. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan semua yang mendengarkan di 102.9 MHz. Dalam kesempatan tu, kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang berada di luar kawasan negeri Perlis ni, yang dengarkan di RTM Klik tu ada. Ada kawan-kawan yang daripada Pantai Timur pun ada, ada daripada Hujung Selatan pun ada, Sabah, Sarawak pun ada juga yang mendengarkan di RTM Klik. Mungkin anak-anak perantauan yang rindu sangat dekat kampung ni kan, dengan cara lepaskan rindu, dia dengarlah info-info apa yang berlaku di negeri Perlis ni kan, di ruangan RTM Klik tu. Jadi terima kasih buat semuanya lah yang sentiasa bersama dengan Perlis FM. InsyaAllah setiap hari kami akan cuba untuk hiburkan anda dan juga kongsikanlah maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. 18 jam daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Jadi jam yang kelima, jom kita nak terus buka tirai dengan pilihan lagu untuk malam ini. Jangan duduk kali dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
2: dan saya Iqbal
1: di Perlis FM.
2: Serasi denganku.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Piala Dunia kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Dan ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz. Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 pertemuan kita malam ini. Dan untuk semua yang tengah duk mendengarkan, kita nak kongsikan info berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Perlis FM ni yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 nanti. Jadi ini khas buat anak-anak dan juga adik-adik semua yang mana ada bakat dalam bidang nyanyian ni untuk nak diserlahkan dan mungkin menjadi bintang kecil yang kami cari. Jadi jangan lupa 10 Julai 2026 pukul 8.30 minit pagi hingga 5 petang, yang mana pendaftaran dibuka mulai 8 pagi itu bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Jadi penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 8 hingga 12 tahun yang mempunyai personaliti menarik, berbakat dalam nyanyian ataupun tarian, belum pernah merakamkan lagu, single ataupun album secara komersial atau rasmi. Jangan lupa juga untuk bawa salinan mikik yang jelas semasa pendaftaran dan juga muzik iringan sendiri yang format MP3 dalam pemacu USB. Jadi tak perlu untuk daftar awal, datang je pada hari uji bakat tu dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini, uji bakat pun dah dibuka. Yang mana yang berminat, yang mana ada anak-anak yang ada bakat dalam bidang nyanyian tu, bawa mai 10 Julai nanti. Mana nak tahu menjadi bintang kecil yang kami cari, okay? Jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa. Pastinya banyak lagi info yang kita nak kongsikan. Kalau sempat untuk kita sampaikan buat anda, kita akan terus sampaikan. Jangan duduk kali mana dah. Jom kita layan lagu-lagu dulu bagi pertemuan kita malam ini. Jom, jangan duduk kali dah. Play FM, Surasi denganku.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, saat ini kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Malaysia FM, serasi denganku.

0: dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas berdapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tiony Ching, menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Tio menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku, walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhemah, selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV, import sepenuhnya CBU, berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarahkanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI, Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Sejika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa, ini itu semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat, pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang, sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
6: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa Qasim Gharibabadi menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6-12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam, anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6-12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini, Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kamera Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam Minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi? Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi? Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, eh. Pada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya, Aida Jia Akak Manis, hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutan.

0: Petang Maghribi, Grandstand 12.30 malam, Sepak Mula 1 pagi, Paraguay menentang Perancis, Grandstand 4 pagi, Sepak Mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar, semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia.
2: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.

antara lagu-lagu rancak terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati, bukan terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Ah, senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan. Katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Ui, budak-budak sekarang pandai World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan kejap lagi macam biasalah kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, misteri di sebalik mata. Misteri malam di sebalik mata untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wah, bunyi tajuknya macam ngeri kan. Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Tin kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam gini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini Tapi apapun, yang ada tengah malam ini Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional.

Lagu ini judulnya Patah Hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati, eh. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, eh. Ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun, berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang, ya, memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000, ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus. Kita ada RTM Klik di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada kopi bola pagi, eh, setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada Gol Dunia. Jangan lupa kita ada juga Minit Piala Dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini, 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri. Dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi Bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, yeah, rindu yeah. juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dengan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kita bersuka kembali Sana FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan
0: masih lagi Aida Jia.
1: Ya, dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, kita nak sambung untuk episod kali ini. Episod ke 25. Maksudnya kita dah minggu yang ke 25. Dah
0: kejap
1: jauh dah. Kejap lah kalau bawa masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita. Ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak
1: kan?
0: Apa-apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik. Untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik. Alhamdulillah.
0: Aida. Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, yeah, betul. Nasional banyak substitute dia. Tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak, Rote?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita nak masuk syurga lah, Rote kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oh, itu pun salah je.
0: Saya risau.
1: Tapi itu yang ada yang disebut sebenarnya. Dapatkan. Cuma Rote, silakan. Dah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti ahli neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita tu memang jahat, wanita tu banyak buat perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Hussein anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal atla'tu fil jannah ra'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Wa tala'tu fil nar ra'aitu aktsara an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad abda wa raaitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya pasal apa ya Rasulullah. Wa qal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tak ramai sikapnya bersyukur, ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur asyir. Kufur asyir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahu lah.
0: Betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dinafikan suami, suami pun ada buat perangai. Yeah. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Ha, perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorbanan suami yang akhirnya mengumban mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, banyak mereka melanak mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serta serana, mencela serta kata-kata mencela lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ini suka mengumpat ke, tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu-isu lah, isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, memangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya bila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm. Dari kalangan wanita pun banyak . Tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati. Mm-hmm. Bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Mm-hmm. Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'mal minas salihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksudnya Allah ada di situ. Wallahu'alam. Bagi soalan pertama.
0: Ya. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya ini yang biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud ya Allah berilah aku neraka, tapi kita ajirni. Pendek tu pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Betul. Ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi ya Allah berilah aku api neraka. Mm-hmm. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah Tuhan aku ialah api. Oh itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya Allahumma ajirni minan nar, maksudnya ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Yeah. Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Mm-hmm. Kenapa ni?
0: Jadikan solat, amalan ya.
2: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali. InsyaAllah. Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Yeah. Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan siang hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tiang hari? Bila kita tiang hari, oh aku belum makan tiang hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi. Jadi doa ni diikat baik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana sirf anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqar wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana sirf anna azaba jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa mendoakan, berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, bulan berbulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu, doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini. Doa tersebut boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam, seperti bersedekah walau bisyik kesamrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Cuba kita letak dalam kepala minda kita, pagi dan petang umpamanya, bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan, rutinkan RM1 masukkan kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: RM5 naik lagi
2: RM5 pasal. Contohnya macam tu lah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah ke apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen harganya, walau bisik ke tamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya 7 suku, kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak, sunat isyrak naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit, sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat 2 rekat solat. Lepas tu nanti zuhur, biasakan diri dengan solat-solat sunat, kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat Tapi saya tahu puasa ni agak sukar berbanding dengan solat, tapi apapun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita, moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita dia sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaidni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah, dan kami dalam satu perjalanan yang agak makan masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam surga dan menjarakkan aku daripada neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimu solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, sumu Ramadan. Dan yang kelima, ialah hujjul bait. Semua fal hal adiluk al ababil fasad. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, zakat, solat, zakat, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia, tapi kita terselamat daripada situasi itu.
1: Wallahualam. Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, doktor. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Kering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata untuk episod ke-25 ini. Masih lagi kita nak merungkai, dan kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi Bin Mat Yusof, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dr. Okey, Doktor?
2: Baik. Apa yang bunyi bising-bising?
1: Oh, Doktor, ada bunyi sosak-sosak tadi, Doktor.
3: Oh, ya kah?
1: Haa.
3: Oh, baik, ya tu bunyi.
1: Bunyi kertas ke macam mana, Doktor?
3: Bunyi kipas
1: kot. Bunyi kipas, eh? Okey, baik, Doktor. Kita nak teruskan soalan kita, Doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni, Doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
2: Masuk api neraka
1: kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
2: Syirik kufur. Betul,
1: Doktor? Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih. Cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahnya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, sebab benda dosa kecil dengan kita ambil wudhu, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak dibertaubat dan tidak diselesaikan di dunia, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Semestinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
2: syirik.
3: Itu minta na'udzubillah. Syirik maksudnya dia delete. Macam kita taik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi, yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Semata-mata sekarang cuba dosa datang daripada hujung jari, dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan dah, dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
2: Merebak. Macam penyakit, merebak.
3: Berantai.
2: Yeah.
3: Itu bahaya. Kita sampai kepada kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu. Kita sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Yang menuduh orang, sekarang ini lagi lah menuduh orang berzina lah, yang kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang tu minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap, kan?
2: Itu yang kata merangkap minta maaf tu, kan?
3: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Dia cakap dulu.
2: Rupanya awal ada salah dengan Abang Haji.
3: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang, kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah, dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah dosa kemaluan. Kena jaga yang ni, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum al-ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada

0: Tapi mendengar dengan cara betul, mereka ini tak ubah seperti mendatang, bahkan lebih teruk daripada mendatang. Dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran apa tu, balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu, kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Mm-hmm. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang. Jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah, tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu orang, skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu, minta pinjam duit, lepas tu hilang terus, lepas ataupun dia zalim orang, kena ambil harta, ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim, tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suaminya dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Sampai macam tu sekali. Nanti kita akan cerita buat tahlil, makan harta anak yatim lagi. Itu nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat. Ini jagalah baik-baik. Solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita, memanglah. Nabi SAW disebutkan dalam hadis, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair. Nabi cakap 3 kali, nak tak kalian, aku nak cerita kepada kamu antara dosa-dosa besar yang paling besar. 3 kali Nabi sebut, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair. 3 kali Nabi sebut, kali itu mana perkara itu semestinya penting, besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya, of course ya Rasulullah, kami dah dengar. Qala al-isratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak, dengan cara merajuk dia, dengan cara bahasa dia, sebagainya. Layan je lah, layan je lah, layan. Macam itu pahala. Ingat, itu adalah lubuk pahala kita, berkhidmat kepada dua ibu bapa kita.
1: Tapi ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu, doktor?
0: Ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam itulah. Ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, Tuan Haji, kenapa sedih? Masuk syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata, tu dekat immigration, ditahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. Al-haqna bihim zurriyatahum wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya. Adalah salah sikit dan sebagainya, silalah masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak

0: paling mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini, pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik, Doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin Doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan Doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tertambak tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas tu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa.

0: kepada pemati. Kemudian selesai lah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Takkan orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering, berjadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah. Orang datang rumah, kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apakah hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah, kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus, bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, bawa ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu. Memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hambali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun suatu kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok okey, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Quran Allah, habis Quran Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey saya bagi RM50, dia katakan RM50 baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam ni, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah harus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi, yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati, dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan, potong pegang tangan kiri, potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far nak menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi ya, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, kalau keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil tangan terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati? Dahlah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri, malam ni tolong baca tahlil arwah untuk bapak saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesailah, dia pun tak rasa susah hati. Buat majlis pun di masjid dan soalan itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik, soalan ni soalan ketiga ya. Apakah tip yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Kesimpulannya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil. Ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, kita biasa baca Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa salahnya sedekah jariah? Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai ada tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan hutang sebelum selesai lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. seterusnya kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz baca Quran, niat dan 30 juzuk itu sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati. Wallahu
1: a'lam. Itu dia.
2: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul A'raf.
0: Ya, ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
2: dua-dua berat.
0: 50-50 atas pagar. Atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik. Tapi ini Ashabul A'raf. Mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah di situ sehingga datangnya rahmat siapa dan sebagainya Allah. Allah Ta'ala sebut dan semua Arab juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha'ula'il lazina aqtartum la yanaluhumullahu birahmat. Udukhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah dirahmati. Patutlah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka.
2: Wallahu a'lam.
1: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat baginda Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah, sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi, baginda Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
0: Ana, terima kasih Aida. Inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, saya pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat tu.
0: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayat yang lain. Ada kenalan kan, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke kiri ke neraka. So, kita tak tahu. Maka dikala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafa'atul kubra. Syafa'at Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau kita boleh, kita bagikan kepada tiga lah. Syafaat yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas daripada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana. Syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka. Dah terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman, tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab. maka mereka akan dikeluarkan apinya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh meringankan azab peksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakan daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwali ahli nar, min ahwali ahli nar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, sama a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kali itu kita tengok inilah peranan Rasulullah Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan selawat dan kita banyakkan mengikuti Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Anas,
1: silakan doktor.
2: Silakan.
0: Okey. Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wazalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Masa kita dah pijak saja bumi syurga,
2: Alhamdulillah.
0: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Kalau salah terus mengucapkan salamun qawlan mir Rabbir Rahim yang kita baca dan terayat. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslim-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi yang akan datang kita akan kupaskan. Wallahu a'lam. Ana dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Terima kasih doktor. Doktor Malami Bimad Yusof, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum doktor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan doktor Manawi. Mungkin lepas kita dah masuk syurga.
2: InsyaAllah saya nak balik nanti.
1: Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sana FM dan juga Sana National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

kita tahu ini lagu wajib untuk GBH. Kemburu hantu gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titi saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taipei ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi, dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya, mana? Okey, apapun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buruh Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Akak Manis, selamat tengah malam. Itu tadilah ya, cerita tengah malam tu dah berlalu, sekarang ni dah pagi, dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha, waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada eh. Okey, kita ada Syahrul Azman. Hai Syahrul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Siti GBH Cikian Buruh Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okey, kita ada YB Raja Tuan Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Ke mana? Hilang. Okey, okay, kejap ya, kejap ya. Rashida Edi kita ada. Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani, amboi-amboi, ibu roh hantu dia, bercahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir. Kita ada UPS, salam Akak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami, dengan kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ila Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehah Din, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbiah. Amboi-amboi, merahnya bunganya. Ucu Salbiah, sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin. Kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live TT kita. Di live TT kita ada Princess Cute, kita ada Kupu-Kupu Beracun, kita ada luncur terus ya. Eh? Kita ada Busik. Kita ada Ayid, Niza hadir malam ni. Terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap. Kalau senyap, sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman, cih. Teman berteman. Yalah, teman berteman tu bunyi macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman. Itu legenda cerita. Ini dia lagu daripada Left Handed untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH, Gemburuh Hantu.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Ha, Cuba Jadi Aku. Macam mana ya, Cuba Jadi Aku. Kita, diri kita ni memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi Mr. Joe. Dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je, jangan beri betul-betul nanti. Aduhai, dua, bayangkan lah, dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Pertama besar lah saya ni kan. Kisah memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh, kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh. Memandu secara melulu, terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan. Saya kadang-kadang rasa takut dah bila memandu, kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini, memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi, jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan eh. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula. 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

dan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Junior RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Betul. Apapun, tahniah kepada Morocco sekarang ini 2 Kanada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walaupun sambil layan Nasrul FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 Tahniah Morocco ya, sekarang ini 2 Kanada 0. Kanada. Alright. Wow, hebat ya. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya ya. Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta penonton ya untuk RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halo, Akak Manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayu, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu eh. Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami Nasrul FM, sentiasa di hati. Moga terus sedih hati anda, senyum sikit. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Sabah lagu rancak untuk anda. Waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 tu dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donat. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand seketika.

Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

0: diberikan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah. Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Apa?

Sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini, ya. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting, ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat, ya. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Gemburu Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda, ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu, Baca doa tidur, baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata. Mimpi yang indah-indah. InsyaAllah, Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Jaja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini, kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong, kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan, ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih Mr. Joe. Wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan, ya. Madah Seloka Fan Club. Okey, Itachot masih lagi teman saya ni. Itachot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walaupun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Ya, itu dia suara Datuk Sri Siti Nurhaliza, suara Tok T kita RTM Click. Betul-betul percuma tau, manja gitu kan. Jadi, kepada anda, jangan lupa juga download RTM Click. Ataupun juga yang mungkin waktu-waktu begini, mana National FM? Tak jumpa, cari National FM ini. Cari je kami menerusi RTM Click. Terus layan kami. Betul-betul percuma di RTM Click. Cari kami National FM, sentiasa di hati. Bukan National FM saja, semua radio-radio RTM ada bersama dengan RTM Click. Betul-betul percuma. Jadi, terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Di Sarawak tadi, rakan saya dari Sarawak tadi, alhamdulillah sempat masuk live TT saya tu. Katanya layan bola, layan bola, tahniah. Tahniah, 3-0 katanya ya. Padu. Semangat itu, semangat. Sambil layan bola, sempat lagi masuk live TT National FM, sentiasa di hati. Okey, apapun saya nak berkongsikan sesuatu dengan anda, di mana hati-hatilah dengan pemakanan kita ya. Hati-hati dengan apa yang kita makan ya. Kerana kanser usus ini adalah silent killer. Kita tak sedar sebenarnya dah merebak, di mana baru-baru ini kematian pramugara emas Hafiz Al-Bukhari, umurnya 42 tahun, telah membuka mata ramai orang, telah membuka mata ramai daripada kita. Pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser usus. Jadi salah satu pembunuh kanser kolon usus adalah antara kanser kedua paling biasa di Malaysia. Dah jadi biasa. Mungkin dulu jarang-jarang orang tua-tua terima kanser yang sebegitu . Sekarang ni sangat-sangat kerap. Generasi muda pun dapat . Jadi hati-hati dengan pemakanan kita. Kadang-kadang kita suka makan makanan-makanan segera. Saya tahu kadang-kadang kita layan makanan-makanan segera ini kerana untuk memudahkan, untuk keadaan yang sangat-sangat cepat, segera kan. Apa yang ada tu kita makan je. Tapi kesan itu ya, kesan itu. Terima kasih yang terus teman saya di live TT. Ada yang jauh tadi dari Kuala Terengganu. Brunei belum ada. Brunei belum ada. Teacher Mary dia kurang muncul lah waktu-waktu begini. Teacher Mary biasanya dia teman saya waktu saya nasional relax. Itu rakan-rakan kita di Brunei. Betul tu Mr. Joe. Ya betul. Terutamanya mie segera lah . Kita kerap kali makan mie segera kan. Kadang-kadang malas nak masak, capai mie segera. Nak-nak kalau kita baru balik kerja contohnya kan, kita rasa lapar, jadi kita capailah mie segera. Jadi itu sesekali saya rasa tak jadi masalah. Tetapi kalau kerap kali, itulah yang memudaratkan. Tazali Yusof, Abang Tazali, kita dah lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul untuk GBH bersama dengan Akak Manis. Terima kasih Pierak. yang lama dah hilang tu rakan kita di Sarawak tu, yang seorang tu. Abang Long, kita ke mana menghilang tu? Semoga sihat-sihat ya di sana. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Jom teka. Siapa ni? Siapa penyanyi seterusnya ini? Apa pun, jom kita layan lagu ini. Lagu Jiwang untuk anda waktu-waktu begini. Jangan paksa rindu.

Kong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Sekarang Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Al-Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW dia bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Sebab Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang yang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun melompat assalamualaikum. Tak sempat juga kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Bagi salam dahulu. Walaupun kursunan, tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak bagi salam ke orang pun, tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita bagi salam. Ataupun kita datang rombongan ramai, memandai seorang sudah. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab, Waalaikumsalam. Tengok keadaan lah. Cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran, lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula, assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kesian dia. Tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi, tak payahlah nak suruh dia jawab juga dah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan, tapi bila dah kahwin, sunat jadi kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab, katalah kita buat perkara yang sunat, umpamanya macam mana, kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahu lah, minta maaf lah, saya puasa. Tak payah kan? Tapi orang nak tengok, datang pun tak apa dah. Ada majlis jemputan tahlil ke apa ke, tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak dah datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu. Dia tengok kita datang pun alhamdulillah, terima kasih. Soal makan tak makan tu lain cerita. Hatu kita yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pulang, kita dah makan tempat lain. Untuk ambil hati, tak apa, kita minum saja pun tak makan, tak ada masalah. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu. Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang Muslim yang ucap alhamdulillah, adalah kita doa yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi, dia jawab pula yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepadaku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah. Ya, orang yang sakit ada berada di hospital, ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, rasa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing tak tengok, anak-anak pula jauhi, dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga, nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup dah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insyaAllah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tadi boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan supaya kita dapat ingat mati. Bukan kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita bagi salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah-rumah orang lain, hendaklah kamu minta izin dan beri salam. Itu ayat Quran. Dalam hadis sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu. So kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum, dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu sebuah rumah. Assalamualaikum. Man, aku tahulah kau ada kat rumah, kasur ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang baru kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke, tak boleh kita paksa gitu. Beri salam, ya. Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je, ya. Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. So bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin? Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempatlah dia bersiap. Dia pun teruk malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak loki lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu bawa salam, tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak ada baju ke tak? Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular tu. Kalau kita beri salam, dia wadah je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni, dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Dia wadah je lah. Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular, mungkin jin yang menjelma. Ini besar peranan salam. Jadi itulah sebagai renungan 6 perkara yang disebut dalam hadis ini. InsyaAllah semoga mendatangkan manfaat pada kita, dan cubalah kita amal supaya kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh untuk hari ini pada pukul 5.55 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terima kasih juga untuk yang sudi teman saya dari jam 12:30 malam tadi hingga sekarang ini, antara nama-nama yang masih lagi sudi teman saya, Marsha Saleh, terima kasih, Teacher Mary, Abang Joe kita, terima kasih.

Sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibu, ya. Hargai ibu selagi ada hayatnya. Terus layan kami menerusi RTM Klik di mana-mana saja, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, mungkin ada juga yang bekerja macam biasa walaupun cuti hujung minggu ini. Selamat bercuti, selamat juga melakukan aktiviti-aktiviti ataupun juga teruskan bekerja seperti biasa bagi yang bekerja walaupun cuti hujung minggu. Dan sekejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada pengguna My Jalan yang prihatin, ya, menyalurkan aduan berkaitan jalan berlubang di Jalan Persekutuan FT 29, yang boleh membahayakan pengguna jalan raya, di mana susulan aduan yang diterima pada 7 Jun 2026, tindakan pembaikan segera telah dilaksanakan oleh pasukan My Jalan A-Team di bawah JKR Daerah Sepang. Kira-kira pembaikan telah berjaya diselesaikan sepenuhnya pada 11 Jun 2026, ya. Jadi teruskan menyalurkan aduan melalui aplikasi My Jalan, kerana setiap laporan anda membantu memastikan jalan raya lebih selamat dan juga selesa untuk kita semua sebagai pengguna jalan raya. Dan saya, Aida Jia, hanya di sini saja dapat saya temani anda dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini. Terima kasih untuk yang sudi bersama dengan saya, tak kira walau di mana saja, menerusi RTM Klik, menerusi FB kita, FB Nasional FM, juga menerusi frekuensi kita. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik, masa yang sama sebenarnya dia menjaga komunikasi. Okay, contoh mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
0: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia. Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh biarlah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: pada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah. Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: akan dengar radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Pelis maju. Hari ini Ahad 5 Julai 2026, 19 Muharram 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferozan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi. Bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saharah Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 5.54 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.08 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.26 tengah hari. Asar 4.51 minit petang. Maghrib 7.39 minit malam. Setiap isya 8.55 minit malam. Terus dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh. Sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Plus FM 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi Ahad 5 Julai 2026, 19 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Didoakan agar anda semua diberikan kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Dipermudahkanlah segala urusan anda. Macam biasa geng, di Konti Joe dekat sini bersama dengan akan menolong jurutera pagi ni Khairul dan juga Rara Kak Zara. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau. Anda yang berada di mana-mana sahaja selagi boleh dengarkan kami di 102.9 MHz di frekuensinya. Kalau buka radio dekat Perlis ni boleh dengar, sebagai daripada Kedah boleh dengar, ataupun anda boleh dengarkan secara online di RTM Klik. Ini satu dunia lah geng, boleh ikuti kami di RTM Klik sama juga, boleh dengar kami. Kalau RTM Klik tu macam-macam lah dekat sana kan. Kalau frekuensinya 102.9 MHz. Alhamdulillah, kita bangun pagi hari ini, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Kita bersama dengan orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita, ibu bapa kita, isteri kita, anak-anak kita. Jadi kita doakanlah untuk mereka, dan mereka doakan juga untuk kita, insyaAllah. Seluruh umat manusia yang berada di atas muka bumi Allah SWT ni, moga dikurniakan dengan kesihatan yang baik, insyaAllah. Alright, terus setia bersama dengan kami Plus FM, serasi dengan ku ya.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Dato' Sri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua. Yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil, ataupun yang buat hotel besar. Bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Dato' Sri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan laung Bumi Putera bila dekat pilihan raya Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
2: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
3: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ia satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
4: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan GEMA at KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
5: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
6: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
7: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdi Nonahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sufyan Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gilles Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangan yang menentang Rusia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
5: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
6: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
7: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik.
8: Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
9: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
10: RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Itu je 26 hari pagi. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak. Dia baru je join saya di Place FM ni. Hujung-hujung minggu yang berseru lah hari-hari minggu ni. 5 Julai 2026 eh. Kalau kita tengokkan tarikh ni, cepat tu. Kita rasa cepat. Semakin kita berusia, kita akan rasa masa itu cepat kan? Jadi buatlah perkara-perkara yang anda rasa macam belum selesai lagi, kita selesaikan cepat-cepatlah dengan keadaan segera. Jangan duduk tangguh-tangguh. Kawan-kawan yang dah pencen, selamat berpencen. Ada kawan-kawan saya yang dah pencen dah. Selamat pencen. Kehidupan dia kalau pencen ni, kehidupan tu lain pula lah kan. Pengalaman yang baru insyaAllah. Yang masih lagi bertugas, yang rasa-rasa macam tahun ni, hujung tahun ni ambil lah, berhenti dah, pencen dah kan. Mungkin tahun depan, tahun yang seterusnya yang dekat-dekat ni kan. InsyaAllah kita dah doakan agar diberikan kesihatan yang baik-baik lah insyaAllah. Ada orang kata kalau pencen ni, kalau tak buat apa cepat nampak tua kan. Ada orang kata kan. Susun elok-elok lah jadual. Jadual perancangan apa kita nak buat sebab kita habiskan berpuluh tahun bertugas demi negara, demi jabatan kita insyaAllah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca dululah. Ini dimuatkan dalam Akhbar pagi ni, dalam Akhbar pula dalam Malaysia geng. Anda boleh tengok keadaan cuaca dekat sana, MBT dan Jim dan Boy. Kalau nak mudah lagi, ada download My Cuaca. Kalau tengok dekat sini lah laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini, pagi ini ribut petir di kebanyakan kawasan pantai. Tapi dekat Kangat ni nampak matahari dah mula tersenyum lah. Belum lagi gelap-gelap baru tersenyum pagi. Petang ribut petir di beberapa tempat, malam pun hujan. Kalau ikut sini, pagi ribut petir, petang ribut petir, malam hujan lah. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ya, itu keadaan cuaca pagi ni sekitar Negeri Paling. Kejap lagi kita nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Alright, tunggu 102.9 MHz kan. Tenang-tenang je hujung minggu yang mesra ni. Alright, Lisa Farm.

Blaze FM 102.9 MHz. Takkan boleh dengarkan secara online juga di RTM Click, frekuensinya 102.9 MHz lah. Tak kira di mana juga anda berada yang sedang dengarkan kita-kita ni. Terima kasihlah. Channel jangan terima kasihlah. Kawan-kawan sedang mandu, hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Hari ini ada macam-macam program lah Dah diatur, dah disusun aturkan. Okey, pelan-pelan kayuh geng. Jangan jangan kalau-kalau. Tenang-tenang. Perancangan tu kena betul. Okey. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Bi Akbar pagi ni.

Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami di Plains FM. Okey, lagi dimuatkan dalam akhbar berkenaan dengan pelajar di belasah beramai-ramai dalam kebun sawit pula. Ditawau seorang remaja lelaki dipercayai pelajar di belasah beramai-ramai dalam satu kejadian di kawasan kebun kelapa sawit. Video ini tular di media sosial setiap Sabtu. Kejadian dipercayai berlaku di Tawau. Video berdurasi 1 minit 58 saat memaparkan pergaduhan melibatkan remaja termasuk pelajar di kawasan tersebut. Video tersebut dibuat naik sebuah akaun Facebook dipercayai ahli keluarga remaja lelaki tersebut. Hantaran yang menegaskan mereka tidak meminta belas kasihan daripada siapa, sebaliknya hanya mahukan keadilan ditegakkan. Doakan agar adik saya segera sembuh, diberikan kekuatan untuk menghadapi dugaan ini. Ini dimuatkan dalam Al-Akhbar. Dalam Sina boleh tengok ada berita bergambar juga. Dalam Metro saya nak kongsikan, wanita ditahan ya selepas video anak keluar kepala melalui sunroof SUV tular. Ini seorang wanita ditahan selepas video memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala menerusi sunroof. Bumbung tembus cahaya lah. Sebuah kenderaan utiliti sukar di lebuh raya Grand Saga Ceras, berhampiran Kampung Batu 10 Ceras tular di media sosial. Wanita itu yang juga ibu kepada dua kanak-kanak perempuan terbabit sudah dibebaskan dengan jaminan polis lepas selesai memberi keterangan. Asisten Komisioner Nazrun Abdul Yusof berkata pihaknya menerima satu laporan berhubung kejadian itu pada 5.28 petang. Wanita warga tempatan berusia 30 tahun hadir ke ibu pejabat polis daerah Kajang ini untuk tindakan lanjut berhubung perkara berkenaan. Wanita kepada dua kanak-kanak perempuan berusia 4 dan 6 tahun berkenaan ditangkaplah apabila hadir ke IPD Kajang. Dibebaskan dengan jaminan polis selesai memberi keterangan. Tak boleh, geng. Ini bahaya. Kereta yang ada sunroof, moonroof dan sebagainya bukan untuk kita keluarkan anak-anak kita berdiri atas kursi tu keluarkan kepala ke atas. Tak boleh, bro. Ini salah, Hati-hati, geng. Dibuatkan dalam Akhbar Metro. Dalam berita harian, ini berkenaan dengan pemandu berguling pula. Berguling lepas kemalangan pemandu Myvi berkelakuan pelik ada rekod rawatan sakitri. Rupa-rupanya, ini di Johor Bahru. Kelakuan seorang pemandu kereta selepas terbabit kemalangan di Jalan Lingkaran Dalam menarik perhatian ramailah. Laki berkenaan bukan sahaja berlari dan berpusing di sekeliling keretanya, malah berguling serta terbaring di tepi laluan. Kejadian lepas tengah pagi di Jalan Lingkaran Dalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Azrul Hisham Muhammad Syafiq berkata, siasatan awal mendapati sebuah kereta dipandu lelaki tempatan berusia 31 tahun bekerja sebagai jurutera perjalanan dari perjalanan Larkin menghala ke Johor Bahru Central. Ketika kedua itu bergerak perlahan untuk membuat pusingan U di Jalan Lingkaran Dalam, sebuah kereta lagi yang dipandu lelaki tempatan berusia 25 tahun dari arah belakang merempuh kenderaannya. Kedua-dua pemandu bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan, hanya membabitkan kerosakan pada kenderaan masing-masing. Ada gambarnya juga, anda boleh tengok dekat berita harian, berita bergambar. Macam-macam. 7.41, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berita luar negara, geng. Tunggu tau.

Okey, kita nak kongsikan berita global lah, berita luar negara. Ini dalam berita harian berkenaan dengan Iran ya, beri caj khas kepada negara sahabat lalu Selat Hormuz. Ini Duta Iran ke China memberitahu negaranya akan mengenakan caj baru ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Abdul Riza Rahmani Fazli bagaimanapun memberi jaminan bahawa negara-negara yang dianggap bersahabat akan menerima layanan istimewa. Cadangan itu sebelum ini ditolak oleh Amerika Syarikat. Perjanjian awal antara Iran dan Amerika Syarikat ya, bagi menamatkan peperangan menetapkan kapal perdagangan boleh melalui Selat Hormuz tanpa dikenakan sebarang caj selama 60 hari. Namun masih belum jelaslah mekanisme yang akan dilaksanakan selepas tempoh itu berakhir. Ketika ditemui di Forum Keamanan Dunia di Beijing, Abdul Reza berkata negaranya sedang bekerjasama rapat dengan Oman ini bagi merangka aturan baru untuk laluan kapal strategik itu. Beliau berkata aturan baru itu membabitkan jaminan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz, penyeliaan terhadap pergerakan kapal selain memastikan langkah menangani kesan alam sekitar lah, akibat jumlah kapal yang banyak. Ini dalam berita harian ya, berita global. Dalam metro berkenaan dengan saintis hasilkan lipas cyborg dilengkapi suit selam. Ada gambar kan? Boleh tengok dekat berita metro ni, berita global lah. Di Singapura, kebanyakan orang mungkin lebih rela melihat lipas mati daripada menyelamatkan. Ini sekumpulan saintis di Universiti Teknologi Nanyang ya, Singapura, mengambil pendekatan berbeza, membangunkan teknologi boleh membolehkan serangga itu bernafas dalam air pula. Ini memetik laporan Onity Central Profesor Hirotaka Sato bersama kumpulan saintis di Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Aero Angkasa NTU sebelum ini berjaya membuktikan lipas Madagaskar boleh dikawal dari jarak jauh dengan memasang elektrod pada organ deria serangga berkenaan. Kaedah itu menjadikan lipas berkenaan sebagai drone hidup berpotensi digunakan pelbagai situasi termasuk mengesan mangsa yang terselamat di kawasan bencana. Serangga itu mempunyai satu kekangan utama apabila tidak mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran berair, namun sekaligus ya menghadkan penggunaannya dalam situasi banjir lah, dibuatkan dalam akhbar berkenaan dengan lipas ni. Satu lagi berita dalam sinar. Ini berita pelik-pelik lah. Ini isteri sedut bisa ular tedung demi selamatkan suami akhirnya turut terkena bisa. Ada gambar. Boleh tengok dekat sinar. Di Beijing, seorang wanita di wilayah Yunnan dimasukkan ke hospital selepas mengalami keracunan apabila cuba menyedut bisa ular tedung daripada tangan suaminya yang dipatuk haiwan berbisa itu. Kejadian di daerah County ketika lelaki berkenaan sedang bekerja di ladang sebelum diserang ular tedung yang menggigit jarinya. Wanita itu pun bertindak dalam kejadian panik. Selepas kejadian tersebut, cuba mengeluarkan bisa dari gigitan dengan cara menyedut menggunakan mulut berdasarkan apa yang pernah dilihat dalam rancangan televisyen, katanya. Tak lama kemudian, dia mula mengalami kebas bahagian mulut, lidah, muka, anggota badan sebelum keadaannya bertambah teruk pada keesokan hari. Kedua-dua mereka dikejarkan ke hospital rawatan kecemasan selepas mengalami simptom keracunan akibat ular tedung bisa lah. Pihak hospital mengesahkan kedua-dua rawat dengan suntikan anti-venom serta rawatan sokongan lah sebelum keadaan mereka stabil beberapa hari kemudian. Hati-hati geng, bahaya. Alright, kejap lagi kita nak kongsi sikit lah berita sukan ya, berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Ringkas-ringkas je, nanti selepas utama, selepas berita Plesafan nanti, saya akan kongsikan dengan anda lebih detail lah, lebih jelas berkenaan dengan ya Piala Dunia FIFA 2026 sorotannya. Tunggu tak.